0: Mutunga mijo wapurikiri vanudika na uragi msandiki Mishu wangwa chedu matombo alipadale Kiliku mutunga mijanyi Mutunga mijo chiti Jino fira nguva iyo mnu tupurikira Taida utanga kutunga mija Kuna baba doda rino gara kashpangala Tishiti mutunga mijo kumoni
1: Shiti mangwana na kanaka Mutunga mija ndiri wanyimdoko Albertini mandala store Shiti so kashpangala ndaona jizinji Kashpangala kundoda kaji, walu pululija undaye mwana wakavia kufa Vietnam, walu pululija maningi kashpangala.
0: Ngondaye mwana wakavali Vietnam?
1: Vietnam, walu pululija maningi mesho.
0: Oh, shilo sumwe ni saa matiri?
1: Saa matiri mesho, mm-hmm. Mtinya, ya.
0: Tishiti ingeyo baba?
2: Nada, inini indini shafiri kuweje mwa juanki, jinjaro kaa mshanga. Ta ungana, mangwanani akadali, kutisambara kecha akadali, tijijisani nchunyi shunotinesa umamuzi mwedu.
0: Mshaluka nugarantra hunda yoka manga mashkare?
2: Manga mashkarenya.
0: Baba Xavier kuwe jengwa, tishiti pukutanga matombo alipadari uzu nyamasi Vamweni vashaluka vazuku wanisa kukuti vavye pano pashirongwa chuzuru nyamasi Ishu ngondava yo shirongwa no shirongwa chana chumuntu pa musipake Tishiti zuru nyamasi da kubuya ngenji baba Xavier kuwe jengwa
2: Zuru nyamasi taungana kudali, tuda kubuya no kujijisana Shinoti kuti kale no kale kumadoda waitambwa julo idanga vaizondana ngochinyi maridadi yakona achaiperepi
0: nokuti asimaridadi vaireketa nshindawo
2: shindawo nokuti bundu lakona alichaiperepi pamoyo pomuntu vaizofa avasikada vijani musungu gamari toda kubuya ndiro na nyamasi kuti bundu lakona alichaipera pa chigalirano potaigara danga ni vana vakatukana danga kuloyana danga kudini kutolerana vakati zvikatongwa chaipera mumwe mumuntu
0: zvinangwa uya shikamado kana kuti hululu taida kutanga kufunjisa kuna baba mandava stole zvomwakazuva vonte guru wenyu nambia wenyu Shinda kuna ngenye shikamado kana kuti hulungu.
1: Shinda kazo no kuona
0: na shikamado.
1: Shikamado shinda kazo no kuona kuti shikamado chaitika kale kudai.
0: Chama kazo ashibuiwa ni mbia wenyu kana mbia wa mbia wenyu kana mteguru tongo bwenyu baba.
1: Zvaita kudai. Shigalirana pa mtundu.
0: Ngati chimwenu kama taigala
1: shikamado. Ngaita ngati anyu kujukamba tingana ka shigalirana zvimwe tinoona nga pa mtundu. Ukama zvinoita itawo ngoti munhu weso kabuda kono buda unoenda kuona shigalirana. Enda zvaita kudai. Mukagarirane atezvi mukatoku mushigoma vamwe ashitoguma mutozwana kushoni. Tozwana ufambirana kudindini shongerana chinzi nikwasa kushoma mabaketi shongerana chinchini nojimbende muchakomesa kuguma. Zvino zoshatanga izvi. Chingaita mumweni anga panda msoro langa Spanyola
0: kareko
1: kushifamba to pokagalala pwala pokagala pati kushona uwala pishona uwala wotungu olangalira mane waite kisekese dunu wangu ndeseka nena dunu wangu ndeita manena teifamba tese waicha famba chini kuna ngauti mwanake zvano hwala kuna ngalupumba nini zvingaita weya apo wale zvedi Vegano shungu. Mabuni maponera hawa. Purike zvaita kudani. Mwanarume wedi. Zvaita ayuwati. Atenga shitoka pembe nyuke. Akandena kufunya mkaji. Ndukuswa kudani. Zvaita zvaita kona izi. Tineta uli. Voto gane kudani vijana. Akuna wena ngati. Nada ziti. Katende kono. Ngati changa diti. Changa tilapise mwane uspele. Tida vijana noni. Nishigalirano. Akuchenga na zona isho. Guru famba ufa mashimuntu achada vijana zvitsa kudii tamane vepona mashvali po amweni veiziva kuna apa azvitu vamuno kuma iwo vanda vijana ufaka madoda ingai amda vijana ugaji kwa pasi izvo mita zvona shigalirana mangwana kwacha mudika kuonana kuti tusirujukama siti tinokana ntambo imwe mudika kufa chikondo shigalirana chukama chaita zvondozvo nda ngozeita vanhu Vanuzio, amene togala mechi kwenda mulindi B nekuda vichana munthu. Aivhere kuti ufika pane nekwenda. Iya zvuda vichana ndinoenda kolinini. Izvo zvelema. Zvine zvimwe zvelema cheda kachisa nada. Mai zvaitika munthu motega kuti vheti tusati vite vunja kale kuti chakuma panga ii. Avo ii yava vhiri mechi. Vana uloya avo mchado kuma panga. Iya chekumadi. Weto muzapa muzipo kutolema mechi kutokirire. Vashavir
0: kuvejengwa, tongo bate inthego yomazi walo, mchado verenga maningi magama oshi, oshi putukezi, tinoda tibuye shindao, tidurujire vana vedu. Ndenga nishufunchisa, ndafunchisa vama ndavastole, avazukuna sakudavira. Nchini shikamado, nchini hululu.
2: Shikamado, nchakadi, inini ndino cheche marao padodoko pabuya mduni wangu wa mandava. Shikamado ni kuti hululu, ii, shunaita kudali. Manela mweni, no? Tino nanga...
0: Matombo kale, vai nanga kudini.
2: Ya, matombo kale. Zaiti kamuzi tichiriwa na doku, panawa madoda, akatiriralo. Zaiti kawo sundo sukaluka mangwana na ngwanuno no sigaliranda chava chasunga mijanu ushoni. Pokutanga zaita ngira wo sundo su kuti dangani pawoneka kuhaja ko chimwana. O dangani zaoneka mwana okaji matambiro ake. Vosola kuti ih nada zvo izvoro zaiti ka pamuzi pa mandava po. Mwana ndiona vana mwana olume ndiona vanochengedza mwanangu. Inini na mandava chada mijanu ushoni. Ati chaitsvange pi kuda kuzvitonga kuti zvaitisa kudini. Zvimweni zvinosika zvekudaroko kuti mwana ari kuhwaja. Vafamba mavafamba. Mumwene azi kutofamba nohope mezvingatuka olota muntu. Womulota kufumira mamwana uya ari kupanda musoro. Vanokasika kuzvinada. Nini hope dzangu dzakamai ndakalota usiku ndakamulota upusi mwanangu kupanda musoro. Noona kwandigumira usiku. Atichalingisani ushoni pamutundu. Neno kuwa taicherera, taidini taipekejana kumwa, na kutaipekejana zvihuni, taitetirana muliro, taikumbirana munyu, atichakumbirani. Ndao, iso takareba tichizvona kuna madoda okare, alumbira ate guru, zvaiitika zvondozvo. Soke, zviro zvese zvina nguva yazvo, na? Ndao, zvaiitika, kuti ngopana bundu guru, ngopana yona tinangati moyo womuntu unonesa, mazi madoda aya, aizvinangazve basi kuti ngati Pupulare, kati pupule, mwe mwedumu. Choti no sungi kandichona. Para mduni wako kuti wewe ponewa ushoni. Izi, zaiti kama ningi naona madoda okale. Maishu wali...
0: Dirukunanga shokale.
2: Shokale, wali ipi mazokale kundi. Aishu wana kudaloku kuti. Pa madoda okale, zaita lani. Vaita indio. Vaita ngano. Ngano jia jai duru jira mweza niso yujondhoju.
0: Yuzaitika pa mtundu.
2: Yuzaitika pa mtundu. Mwana, zaidulu zira. Ntaka tushivana doko taijizwa.
0: Mwana angatuka wae kugulika ndisona.
2: Ah, mwana wae kugulika ndisona. Tushivana taitambirana. Zaitu wa hii, ntuo mwana. Ii, tenga shirikuitika wae akanyiyo isu. Mwana, uwea kusumulira wa madoda. Ah, sunu pera mwe mwundu. Mangwana wandemu da ndemu chunga mija mabushitia. Inacha nidaviri pi ushono, tu nidavirabu. Kuti wasu wa mpango jia zaka buiwa wae kuti. Shado tevelela zilu zumweni sunu shatisa pa mtundu. No kama hwedu pomono ushamali hwedu kuna madoda wakale aizvibuya zviro zvakadaroso azviviri kuitika zvondozvo zvakadi saineseka ndau munthu umweni waigara nobundu mwe makemo sei nini bundu iri aliperi bundu iri ndoda kuperesa kudini nokutingananga kudali chikuru chomadoda nekungaoneka ndiona kuti kutolerana vakadzi uzvambi mazi vaikwanisa kutongesana zvopera Mangwana vomwira na doro. Nepa kawanika mapumbwano. Vaipumbwana vokwanisa kutonge sana. Mangwana vomwira na doro. Maji. Izo saitu wangu madoda wakale. Kupangira. Aba vana valukule balo. Kupangira vazukuru. Kupangira no chigalirano. Kuti kuposi. Audigani kutevelera kwenda no kwenda. Ngati utongenye uspere tigale no muntu utungaseka naye na pamtundu.
0: Tazvizva baba Xavier kuvejengwa. Vamandava story. Pashigalira noche itaida kuziva kunanga kuti hululu uhu kana kuti shikamado kareko madoda chapona machite guru wedu. Waiba hwangenyi pamtundu.
1: Zvebala mani zvizinji zvebala hururu maningi zvebala ngoti izvati ngananga kuti
0: zvivenenge ngonda vetu siri
1: kuda ambai kuima kamwe
0: kuda kuti tusu tidurudzire vana vedu tidurudzire kuna mwene madoda katinge inga itusu azo kunanga kuti madoda o arikusovera shwiro
1: zvikudare zvingaita ngenye tingaita kudala
0: kaleko
1: kaleko tingaita kudala zaita kudala podi no kama podi no no shigaliano zingati mudanjana ngatikaita pa Christmas kati henyi phundupo todani jana zvese madolo toma yokumisa vanhu votukana votukana vokumisa vototakana votolana vanhu basa apo pepo hashikamata votosholana zvakashata pepo pepo hashikamata kuti huru phundupo apa ngane nini mezvi ngane mezvi kudajira zvendozo mezvi kunene kundilova mezvi inada nene achada vijanena apo apo wanika nobundu pewanika nokolori ngenyi ngokuti zvaitika zvikudakarira munhu ngana ane hakuna chatoita kai kuvonesana utukano utakana tazvaitika munhu zvimweni kudare zvinonesa ngenyi ngoti mumweni anozviita ai nini andivini ngana uya panyika odi tingana ngalini kunyenya kuna mdoni wako andewe jana ndiano boshia nanda ndiano maningi zvaitika kuna kuti shikamada maningi zvebatika shikamada zvese vanakaji vakakaruka ngoshido kutukana tukana vanakaji hoyo hoyo vantu vaizwana namjini wala vanyeperana nokuti vaitirana magumba tazvebara shikamada
0: Magukazinji magumba.
1: Magumba, jebara shikama.
0: Bara shikama muhururu.
1: Zvaida. Woviya mwana nomuvunjwao. Mwana nomene siyo wegala pasi, udanja vese. Vana kajino nomunonwa kuma mukachena pasi. Izvaitika tingagara uyingi zvaitika, mazvikara kudari, azvikara kudari nada. Katigachei pasi. Zvaitika zvona mazvikuru kuru kuru kudavichana vanhu. Hai? Votopona shikopo langa cheni votopekeja pekeja nhu chinchi chinchi. Zvatopera pondo. Ngozvaita kare. Vanoziva, vamwene tozvenga Najuga ini yani anu ndihisa ena. Nuda uchane anu hisa. Anu mpeke jashini. Apo apshenga mzona. Mundu ni wakuta kuhisa na. Mundu dika kutere mejana. Uchamangwana chamangwana. Unubesu wangu shidoku. Ungabesu wangu nchingano. Yo china. Podu na zwezi nchingano. Unuikoneko. Nganda kasha veru utanga nchingano. Kufa kashpangala kwenda kasha veru utanga nchingano.
0: Sinetika. Manga mashikarenyu.
1: Manga mashikarenyu utanga nchingano. Nguti genyu. Nguti... Mundu wese ligazwana shigariano nomuguzwana ngoshoni bushtia bushtia kumata mata ngoshoni wagumira ngo zvizvedzo ngumirawo ha zvingaita ugumira chi kri kri kri kri ah no inada mangwe chimangwana chiyu kuna mumweni tega pa president achedo janena we zvingaro ndo machine wafa market akavunjana nomumweni kanyuma shanga tovunjana ngatende kongatende zvaitika
0: kombata mkono
1: kombata mkono tobata mkono pano tobuya ha Nee kwa kufaka nukari ya kwaima. Ngatipinde, mwini kuenda kwape, ngatipinde. Ngei, akaita mwini chani, iwo mwini girei, uchata mtewera nao. Mwini girei, uchata mtewera. Iye nangazo, ita nyo wege eka. Iwo uli geta zako, zwoka jijusa, babako, zwoka pangiwa, itali zwoka pangiwa. Ukada kuitako, tutewera za mundu, uda mchika ndiwe.
0: Anuungwa ndiwe.
1: Anuungwa ndiwe. Cha mtewera nao, mwini girei. Iwe itali zwoka pango. Nani kaangana kwa itika ichi, gumai uyu. Paka kutuka, wasutuka, gumai. Unosawana, enta mkodo. Anta mkodu ndia yu gumai. Achingazi guma kwa kwa yu mle gerei basi. Gumai. Nguti. Yena nita unia mtiko. Ah, ini unwe nata nitipenyu. Asu zona wala. Shikuru kuru kuzwanana pasponyika. Deshuka. Wamwenwe zwanana. Wamwenwe kakaluka. Wete ndewe sabahari. Shukaka kondo. Tukana kondo. Shotopera uka maisha ndewe sabahari. Zeti kama ningi. Angana unata. Ate mabahari. Mwenye mkari kushkolore. Chishwafana. Zeti kika chaita shkolore. Chokutakana kungombe. Tete shkolo ni ndoja ngana unada ngana unada teke kwa ite shkolo ni ngana nitaka mani ngana irunda takero ako ina chenda jale data nyoe ya kuzuri ni data kwa data nyoe ndoja jale data kwa data wapo wapo bara shkolo ni
0: bara shkolo
1: ni wenta kile ibas
0: basha vir kuvejengwa baba shavir kuvejengwa mwakaba kwa kamhala mwimu tunoziwa unangu tivamhala vana kazinji Shikamado chakakula, hululu wakakula. Shikamado chikana kutu hululu. Matomboka leo kambala. Hululu unu shikamado waipa kwa ngeni. Kazinji. Zimu wakavu na wawo. Nukuzi wangu teguru wenyu. Numaji teguru wa teguru majibabini.
2: Soma buyaro za zika. Izi hululu no shikamado no shikorole. Sunubahu wa kazinji. Asingaperi mwoyo mumundu. Unofa uchifirangalira, unofa na unazo, nukuti, nuvana wako wono bara, nuvazukuru wako wono bara, nuvaduru zira, nini, dina, skolole na uwa, ndida vijanu ushoni. Sakati sara kudini. zvakagara kudali manera angu ndaizvizvavo kuti kuna zviro zvinoitika kuna zviro zvokuita kuita monda tingananga uzvambi ndopinda kenda kuvhunjirira mukadzi womuntu ndovhunjirira mukadzi waamandava vondibata mandava vanonanga kudini iwewe wagadzirira kuvuya kuvhunjirira mukadzi wangu ngenyi tisituri shamwari noshamwari tiri chigarirano mwoyo mama vasuzunyuki vejengwa ungazviita ngenyi zvitaitotamba weya tese zvitaitotetherana weya muriro wazviita ungazviita ngenyi waida kundiuraya wakonekwa kundiuraya wafidza kundiitira kudari mukadzi wangu zvakadiwa mandava podi kugara makore nomakore hazvibudi mumwoyo mavo vejengwa kwandiitira zvakadaro kuti ndakagadzirira zvondozvo kuti dakenda muzi
0: ngaridzo kareko kutowana wanokirira wanokirira
2: anokirira mezvi ndaigadzirira zvondozvo ndikuenda muzi mumuntu muzi maangana walikoita zvondozvo achiperi tosiya zvipondopo zvinoenda ngomodha uroyi uroyi zvakadi ichiro achingavoneki nguva chimwe tinonanga uroyi hakuna nguva chimwe tinonanga uriyo uroyi dangani mwana womuntu womuroya dangani vanoenda mumajubezi danga vaende mumajubezi wokubata kuti ndiwe bundu rakona ariperi ariperi ngenyi iwewe kutsvanga vadoni vako kuvuya kundipwanyira muzi wangu chiro chokuita kugadzirira kunanga nada nada kaenda kotora chokuti chokuti chokuti chokuti ndiende kungwina muzi maako vejengwa kuuraya muntu woenda kotora chipanga machado badzo zvondikaenda kouraya mwana wako vejengwa pamwe pangu pazviperi hazviperi panongera kugara kita hururu inonangwari kita baiko unokuti kita chikamado chakakula chokuenda nokuenda vantuvo vagadzirira kita chiro kugara kutenga modha tembo yokorima tinoamba kugadzirira mapadza mapanga kuenda korima naona chikororo chakona hazviperi nai kutochitonga kudini hazviperi kuti muntu wakagadzirira zvinosiyana ngokuti ungafamba muntu no wotaura buwe ubisika ndwara ai kugara pasi kumisire kugomba ai maiwe maiwe ndataura buwe manemwe ndataura buwe izvo unosvikanganwa porque wausikita kuda zvaitika tika kwazvo agorapa izvi zviviri zvondabhuyari izvi nada muntu wagadzirira uroyi
0: noupombo
2: noupombo wagadzirira ndirikenda muzi mwaangana zvinonesa machikupera mumwe momuntu
0: matombo kare ona chona chikamado ichiwari kana kuti hururu ukorole pamutundu avachaisederedzana padhuze kuti vatonge kunanga kuti ngenyi vangana naangana vadavidzani kana kuti nyavanjino munokuna vadavidzani avachaigadzikana pasi vashavhiri kuvejengwa
2: inini zvimweni ndakazvivona kudaroko ndakazviona nokuzvizvi vanozviziva kuti inini kuvejengwa naamandava tigarirani kunozova vashamwari uno zvakatanovava mutinya daroko munobika bija doro kaingwenyuyo uya mudanija vakuvejengwa munozvi vakuvejengwa naamandava avadavijani mudanija vakuvejengwa naamandava gumainganyiwa inini handiri pikuenda kanyi kaamandava amandava vari pikuenda kanyi kaakuvejengwa ndikana kuenda kanyi kaamutinya ndikona kwabijwa doro kana kuenda tesi machitisati davijani
0: amuzvizivi kunanga kuti mwakokwa mumaviri
2: hatizvizivi sovona mumaguma aibva tinomuda vakuvejengwa kanyiwa mupinda pendakaamandava amandava tinomuda kanyiwa ndaindaisonosodonga ndosako ndo ndikavona vamandava vamandava vakaningisavo inini tinondosolana solana inini kome kuvejengwa nditomwiwo zvaushoni doro kuti ndiri kutya mandava ari pano
0: angazonibijira
2: mandava avo kumwa aandidivo inini amwiwo ushoni doro kuvejengwa ari pano tinondomwa hedu mazhe enga manera kuti pamutundu pano ngatisekesane zvomaitaro antinya
0: kunanga kuti kuna dhodha rimweni rinozova rakatsunga moyo lozo danidzana rodadividza vamandava nakuvejengwa unanga kuti zvomwawari teguruwangana teguruwangana ngenya mudavidzana
2: zvinoita pakaanda vantu dava vakutomwa doro zvinoita kuti mazhimumu iwewo kuvejengwa uri kunya kanyika mandava mutamba kutsungamidzana namandava iwewo mandava uri kanyika kuvejengwa mutamba kutsungamidzana naena nokusekesana ngatimweinkopo tichisekesana tambwa ntokodo tanga ndiona utobata mukono ubata mukono danga ubata kuvejengwa ubata mandava tambanyi tambanyi madhodha tambanyi tambanyi zvizvi makaita wai zvakaitika wai zvakapera ona ngopa mutundu dhodha ira razviziva zvakatamuva mutinya damaa kuti nada inini ndoda kutsvanga manera kutonga ava vantu ava vadavijani zvaiitika zvondozvo ate ndinonanga kudaroko ndiri kuzvisumura ndakazvivona nafasi rubaba wakalovana no mundu
0: na malahula baba
2: na malantona ha na malahula baba wakalovana no mundu tawo mtaka mundu huyo ndikotora uta baba tema tema uta huyo na ukaita shikolole mesho wanditaka ndikotora uta wangu ntemela temela ndao saka garama saka siti ka kudaloko
0: wakasoda vijana
2: ah wakasoda vijana mesho wakaenda kwa vijana pamuzi usipi kama hwedu
0: wakaenda kwa vijana pa pasi shigali
2: ah usigavenda komwa
0: vese
2: vaenda vese komwa kondoyo kutambwa chindokodo kondoyo zvakasofa kondoyo apa china shikamado
0: fumichomangwana kuona na kuda vijana
2: votofambirana izvo ndakata kuzvivona mukati mwangu votofambirana macho zvinoda pamutundu upo pamutundu kuna vantu vamweni vanolangalira avadi kudambudziko romudoni wavo vanoda kutestira pamutundu pano ngati besani zvinoita
0: takuzwavo vamanda vasole vamanda vasole matombo kale aenge yagala noshikamado hululu bukolole ashikada vijani jimba hwa chaisedera duze kunanga kutingenyi matombo tinogara tshikada vijani notriva navamwe
1: jimba holere garasule babenyu vakuve jengo chunga mavite matimo utomuntu Nei chunga babei, nei mwaka chunga ude. Nchakadi, shineita kuti wantu wada wijane ishini. Waita zondoshu. Edini, ndinganda kaa mtinya tishibuya tese, anda wijana kuwa jengu. Kumatubuya tupo, ii nini wa mtinya, anda wijane, ndingaita uli ini. Zingani kumoyo mwangu nini, andifiku tereka wada wijana zon. Ndinganda kaa mtinya, iwa mtinya we, ini ndina ndango, ndina ndawa, ndina yanga ii. Wakuwa jengu na ini wada wijane. Ndete da wijanu, nda pa mtungu, jino shatina, mani watakakalani. Tenda kuli nika amtinya. Mpinya unanga mgaita udini. Chondei da nini? Tenda kati wanani. Kumuka indika muda po. Tenda kutanga juu chema, tia tenda kwa wanani, titenga nutenga uchema, unumunitenga, titenga uchema, tiba da nisi. Didi? Tibuisana. Tetenga padare, no? Buisana, madoda. Ah? Tibuisana, pundopo, dindini, stopera, ah? Uye nani, mani, nga gala mefa mtungu, nani? Utoda injana sima nota gara watatu da. Gara ude epa nanti. Chumita shutu kuzwa. Shunu naka shasa kunanga mdonu. Shunu naka gara ni uda ujala. Olu ndai wana kaji waka tukana. Ndai wana waka lovana. Shunu ita.
0: Ngondave uloi.
1: Ndai uloi. Shunu ita. Shukuru kuru da ujana. Besa anu. Asweza anu bumira. Bumira besa kule kata shizono. Mwani muli. Mkana ni uswanana. Ta muli kama uswanana. Ushikari lana. Chwala ziti. Mane utete ya kari. Uda ujana. Kufambirano. Lini ngosak Sundei sio ni mwezi wala mani njema si chini chasat, huh? Na imi wakoza wali wamanda, maka mungaenda kufunzia duka jumdoni wenyi, shaka ita sunos, huh?
0: Nutrishigalida
1: sini ita sunos, mnusotonga chini mano inchi mado, mnusotonga chini kwa na wado, wakule shumbo kutoonga, asiti, sile kirenzi wala, wakuwe chenga mukumbani mukadi, maka tuhaja, batala niyala, asitungi sana, shaka posik, shaka posik. Kushinei kuzeta matuta kare. Aifesu we gana sone we. Aifesu we enda kuwa mwenye. Munga nosiwa we enda kuwa mwenye. Kuna ii nade. Nda uwa nda wichara. Tingaita uli mpala nda wichara. Mwenye so kokwa. Matuta mwenye kokwa. Unanga epa. Nandiwa epa. Garsani udari. Garsani udari. Muta wichara. Ngo seita kare. Shukurukuru kuda wichara. Tufashiko na bundu lini. Sunyungula bundu lako. Kagano nonda. E iluwala. Yandikuru wone iluwala. Ate ifesu kriya nishire shiriona. Muda udugu mwana. Gwanja ndro ndo ini andugu mwana. Usika gulu. Gulu. Gulu. Asiti. Vandu muli vandu. Muli kama chukami jani. Muli kama davi jana. Tu chukami jani. Kani kwenye kwapi. Mnofa kwapi. Ngosuneita.
0: Matombo. Kaleko zaibara maningi hululu. Kana kuti ukolole no shikamado. Asi. Ndawe kuti. Shikola chenga ndhambo. Mabuku enga ndhambo. O shiala chenga chiri ndhambo no ulete wa izala no majibeze majinya msolo aikeka vantu kuti vantu vagale no hululu kana kuti shikamado vamanda vasole
1: majibeze kama shirona lishedu mani anaitin zosu naito majibeze vangana ungu wakuki traishi apo walo apo kare zene sa shkola shkola nukuti machechi Aushenga no chiyo. Mane ndaka baho, mane no gala te kufa kwangu. Ngozene.
0: Kuita inga shinyama chomsoro.
1: Shinyama chomsoro. Ngozene mende gala. Agula, kare kwenala. Zene sa kuchicha. Wui wate gulu wangu vete, hunde itao. Kare kwenye zene sa kuchicha. Wari shkola, chim chini. Wana beseka wantu. zvenesa kuti vakabese gwendo gara vakadiri vaende gara pondopo mane vakatogara kuchinchawo achechinja ha ngoti ola Jesu wenga bahari basi nokuti kungombe nokuti kuchema nokuti kushalwa izvo zvenesa kuna chini kale chinga chikora chino bese nokuchechi chino bese tirwana vokwapi nokwapi nokwapi chibuya masoko kwapi kwapi chindakacha akuru kale zvenesa venga di venga nobaiko vandu vavo venga nobaiko guru ngoti akuna choni avachekwanisa kwenda ko avachekwanisa kwenda kupinduja zvavo zvakabahona zvona macheche anopinduja moyo wangu ndengana unopinduka unochinja akurapo vachekwanisa akuna kuvabesa ngovapi ndingabeseka ndiana akuna kwanisa kuvabesa wagara wakadaro ate chikora chena musiwa ungakuenda kuchikora kodini ngombe chinozoenda lini ndokuenda kuchikora kodini
0: unohashikora sakoja
1: ndokuenda kolima ndingaudini ndingaenda kona kushalua mundu wegara singi ngoti machibabeyo mecho achetendera kuchikora asini avona babeyo azikujijao vetu gasi mani vakati vanhu babandulo ngatende kodini.

0: pano kapano pano. Wasinji mesh kan to gambe ku vone kana ta dektul. Ku ya karata danga yafa kwapi? Te umpera mtunda teka shpanga chaka munhano le. Mujeti kakale. Lenga baiko tenga nalona. Wali na vira apa na apa vandu varukuleri. Dishona jaiti kakale. Kunanga tu mwananga unanga ti skola no macheche diona ene sakale tenga shitaka budi. Saka vandu vakakomsika vakapera pembe nyuko ndaiyo ichi. Yo, igreja katolika, yo, cheche katolika. Ndiona kapeza kutenduka vantu. Veida vantu vaende kushola. Ndiona kapere patakaona. Apo anchina zvakuveje
1: kwa. Vashavhe kuvejengwa. Mvunjo ndiona ndo.
2: Shakadu pa upenyu pana basa. Izvi zvimweni zvinoita kudare. Inini ndagara ridu ndichaenda izvo mudoni wangu achibhuya. Madoda wakale aipangira. So kumapangiriro aita aivona kuona kudari kuti kuna nthango imweni inoitika aiperi pamoyo pomuntu. Kuna nthango vanoda kuti ini kana iperi ne akakulana kudini pamtunthupo madoda anotsvanga kuti zviperi. Ako kuna imweni aisingaitiki kuti iperi. Ngozvo ndatanga waya kubhuya primero apa wali uroi no hwambe. Shirefu mweni achibudi mwe mumuntu. Zvimweni kugalirana. Kanyiyo taigara kutenga kuita. Ugarapa. Cheka kugara chimutuntu changana. Jinsara kwe jengwa iri. Zvinoita izvozvo ndozvo kuti vantu varege kudavidzana. Panozoguma muntu asingazvidi magariro munoitaro mumudzinjero pondo panopwanya pondo akapwanya pondo mumwe akapwanya pondo mumwe akapwanya pondo hapo imwimwe una nenda kwaka nenda kwaka mchada vijani todini totora uloi todira pamberi achatoda vijani anotungamira lokubuda achada vijivano siya pondo vanosara pondo vakabudawo avachada viji keze motogara zvotogara kudalovo zvese. Izvo zvinoitika. Zvinoitika pamweni poninoona nini kugarirana. Mukatamba kugarirana kutingatevera moda kuchizungu angaenda kujidja muntu woita mabuku anoitaro kutopinda kulovora mukadzi wake kutopinda kugara paega. Zvimweni hazvina izvi zvokunesana zvogara makore nomakore muchindosorana basi makore nomakore muchindosorana. Zvinoita izvozvo ndozvo. Soke maponero munyika imazinji. Pamtundu pana magariro apo magariro tinobhuya ari panguva ino tinokuva kuti zvinoitika ngenyi tinotsvanga gwanja rekuti kusvedza kuti aya mari dadi nohungu tinonanga
3: asi mari dadi ukorole
2: uhu nushikamado ichi nanyamasi chichi chiripo itisu ngundimeshi ndau tinoda kuti
3: nyamasi
2: ngundimeshi ndau
3: kunanga kuti zvakapera
2: zvinikana zvipere okuchibvunjisa kunje zvikuitika zvikuitika masitiri kuzvona kuti chaitika kuna musi chimwene chinoona chikada vijana mushoni
3: vamanda vasori wale maponero wale kunanga kuti zvigarirano kana kuti nyanzvi nomunukuna kana kuti yaya na yaya wali tichagara zvino hururu shikamado shikorore tiri kupona rwari
0: kazinji vantu kurega kukorore zvini kuzwa chinchi makajijiswa baba namai danga vapinda danga vatisiya mutata mukuna munyanji mukuna kuzwa zvimoipangihwa ngoti chikurukuru chinotiita tirege kuzwana ndaye vakajivedu vakandolovola.
3: Mutsananga kudeya ngokuti maina Eva vapo moda una
0: varegere vaende kuzvizvo kundoyo
3: ngondava yo majimai
0: ndizvona zvikuitika chatifikufisha tuzotinya
3: zvikadavidzani wari
0: zvikuitika chanje mukuno ketano ndaivona kazvo zvikuitika
3: zvinova chedu zvinozare pokutanga maeva vanamba kudavira kunanga ndizvonadi kukuti wali hululu kana kuti shikamado shikorole chinobahwa kazinji ndimwe majimai
0: avadaviri vona vona vaenda kwa vana nazvo vazinji zvotiri kuona ndizvona. Yanyi mukwe ndudani leva nakazi zvikita zvikitika zvinozvo.
3: Ngenyi tongo simulenyu kushona.
0: Ngenyi kudani. Itu singa gara nyanyi mukwe kuna vatatu da to gara tese. Mashumumwe wangatola mukazi zvashata. Aruko zvimunu mangu audindini ole utukana ole chama. Unka kanyanyi hoyi langana mukazi wabuda. Ndai mwana kazi. Shikolo rishiku.

kandiri panjifedi kepana murungu ndio nembo mtonga ye kandiri anatomba kuzimu na basi undi mbere mbo nsisi le nyato zanga kunemizi.

0: Tava anthu anango malonga kuti alipo ali kutana nsamba wokwata panango nyamvu mba gwinya kunango anango mba anango asachita pia udodi anango kuchita pimbuzi ule kuta chimbuzi nango ne ali kuchita sachita kuti ana chimbuzi na adasowa chimbuzi apatike na utenda nyoka zakwenda basa na imwe njanji inachite mwenzi zontera kuti pepi male
1: basa nonga nene tisapita nchisa na komunidadi yonseni yathu inalongwa kuti ndi komposto ya uregulado nyumba na nyumba mtisaka kudziwa kuti ndipapi panachita upondo indipapi panakhala na programa zonseni za unyayi zawo anakhonda kumanefe na programa nonga na zezo tisachita kulonga kuti ekipa ibwere za mphezi achita pinthu nonga na pepe urgenti para kuti achalire utenda wa kuphana
0: pai analimirira mai rainya Zimbabwe kubulikira chisa chino cha Zimbabwe ifi nzizundu natipa simpata kuna mkulu shumbozi wankati mwachigaiko cha mabasa ngumi na kusabizua kuti alikupatambo basa kundi ya mabasa mwanghasa pa kunundula na kuchalira utenda nyoka za kwenda kolera alipano na ife nzizuno unatipanga thangu ya base kulu inachitemwe na mbomba kubulikira chisa chino cha Zimbabwe kubulikira pano pakhaya twera kuti tikhale kutala na utenda wa kolera mpisa mwathu pano pa district
2: cha Thomas nanga ndine Elias Mateus Pereira kolera ni technical sound pano pakhaya ife desh kuti toma matenda kolera sapita nchisa cha Thomas tsenda kapereka kloro tsapasira ma responsable amijigo kloro kuti sembre aiki mijigo kloro kuti sembre tunde matenda a kolera nanso basi pataya nkhambi pinangoponda mbeti sapereka ponto kloro mu michera zonseni zene zili pano pakhaya kuti sembre titunde matenda a kolera itambeti sapita pisa na pisa bairo na bairo mtinda kapereka mphangwa kuti komu anthu anathunda matenda a kolera pano pakhaya
0: tingalonga zizuno nkulu thangwe ya anangwa kuti alikugumanika pa nyumba panango pasaoneka nyamvu ulipo ntombwe wa kloro tera kuti ikhe mazi tera kuti tingamwa mazi tikhonde phatika na utendo no na kuti ndi ntombwe kuti saphape mfunye panango anango asazanyerezera kuti kloro asabwere sapontho utendo kolera alipo manyerezerero ne kuna anthu kubulikira mbuto zinango anango asalonga kuti nkhabe kumwe na thangwa khwema ya madzi ali anadziyesa kloro nchipi basa na chitimu apanso kwa ngumi tera kuti nkhondo ineyi ya utenda nyoka zakwenda na kanza mbumba ikhale kutali na mwinji kubulikira pano pakhaya
2: ife cha toma tizokuti kloro ndi alinayo mphamvu yakupha chimfunye cha kolera entao tambetsa afunza kuti akhapangasweka kloro kuti sionsene kuti asakhanaye kloro tayi entao podi pipisa mazi kuti mazi aperuke ndipoje anthu amwe mazi aku makale pipiresiwa cha nakupisa
3: pimbuzi
2: tambe na chimbuzi itambe safuna tambe kuti akumbe jenji kuti sembre aike lishu
0: panangu sasa kagumanika mazi ha munzu mulungu angavumba mazi kulimira ukonda famba mbyanji na chipina chitimwa babasa ngumi tira kuti mbumba mazi akonde kwasia na kuti mazi msachita kuti imbu zibalani sachita kuti nchenje na thangwe ya kununkha zigumanike pepali zingama msaenda kaphama peno mpya kuja ndi basanje na chitemwe nzizunu tera kuti pepi pepi kale kutala na mwinji
2: cha toma ife tisafunza kuti tenge afungule njira kuti mazi ala kuti akuparara ale sembe kuti abuke mazi angamata pewoshe afungi pale pana jenye pa kuti sembe pakone mazi akone parare angaphatika na matinani ya kolera cha toma ife sa kuti mundu angaphatiwa matinani ya kolera entao tenge abwere mwansanga kunyumba ya ngumi kuti sembre atetero mundu sere kuti sema tinaniwo akhana kutali o nawo angaphatika kunyumba kwache kuti deve aperusi mazi aike mungrafa na munyu tambe na shuka kuti sembre kutakhanawo mphamvu kuti afike ate kunyumba ya ngumi mundu sedu
0: manja Zimbabwe oye takuta kakamwe khaya oye na kuti ifembo tepa kunkhomo tafika pa nsiku ya lero na phindi yathu ino ya kulangana kupangirana pakati pa phindi yathu ya nsiku ya lero nyakuva ifpano tachita makani na mwinji talonga thangwe ya utenda wa kolera papindi ya kulangana kupangirana tera kuti fungisiretu mafala panangu alipa kumalisira pira kuti kwanise kufunga mbwenye ife mbitida zati pano tabwera anthu akusiyana siyana tabwera na Roger Matraya ndi nkulu ko alipano apa na ife ndiye analimirira basathu ino pontho asalimirira kundi ya malokotori a Radio Msambiki chisena chindau na chiputikizi tabwera nya kutekenya motokala na ife pano ndi Said Kamisa kino Montero amalongera chiputikizi Bartolomeo Funyo ine zinanga ndine Joaquim Sombe lokotori wa malongero achisena ku Radio Msambiki Beira ndakomera kakamwe makolokoto kuna imwe takuta mpaka siku zina mazina salani mwadidi
3: kulangana kupangirana

0: baptize mimba. Afuna afungin supa nyumba. Panangu baba sasikadwala. Baba uli ndiye sasikadwala mpaka kumwalira tangu yanchi. Anapiana kuzunguza. Angaenda kasinzeka kula kwendiratu. Ntuanga zensene nga zingabwe pa nyumba. Panangu baba sasikamia nandu. Adamulanga mwanaku ndiwe. Babe nkazwe chintu chaya. Anapiana sasikadwala mia ngabi ngabi ndiwe. Msola pa nyumba ndiyo. Baba sasikatabuka na pintuna kutie nkakupidziwa tai. Chukupiona mpisa umu. Panama yunangu wadazwefi mpisa umu na kalifu umu. Amuna tatu. Akasakaite dispesa mwana mbuzeni. Angabwe roi unangu analimiswa kunchira. Limira kunuku. Anatuma panangu mbalichi nkazuli. Nsikanoli. Katindiri kunyadu kuruku. Huku nyumba na unangu pontu. Apita nyumba. Anapitiswa nyumba oyu. Njembo sabusa makobiri mazinji peti. Kupiona mpisa mbipitika. Sipintu ya kusangazira time. Mbwenye ifi lero. Tukupasana mwambu, tipasana chilemezi, tukufundisana pano. Nsiku nongele, tukufundisana tuwele. Tuwone, ichi nchakuipa, tukupasana makaliru na machitiru ife, tisapunika tituwezi. Amaye panyumba saona, mayeni panyumba, mbasia mwanache, mbambisa mwana. Anabwesa mamuna, anapita na nyumba. Abwesa madispeza makulu njia, anakaa nyumba. Ulemba na kuhonda madispeza makulu, anasitisa kunje. Angabwela, kunyato abwela, katambire, anabwela mapao, nichi nichi, mkwana tu. Mwana nkazi mbozi basi mbwenye anamuradwa tatu anaye mbaza kachitea dispesa chumwana chibozi basi jidabalwa panyumba pala mkwana tu jisesu nzinseru sa kuipa baba angafuna kupilwanga afrika waipa iwe si anapiana basi ansanga ndi mumweni mafala kumalisia ini zinanga ndi ni Marikezi Samari kuna ima sensi salan madidi na preka mtakuta kuna nsena ala sativa asatipanga uti wangisana programa mwangu ya kutipesa tanguimu satilanga nunga Mbuya Jakara, lazo kumushatazini, okumba wangi, mbuya Mandua, nanangu na Tifa, wangani pa inu programa ya mwamba kutipeza, ini zinanga ndini Marikezi Samari, salamu ni.
1: Ndimumwe ni pidulonga mbuya pepe watu, Shane Marikezi Mario, pondi na pepe watu pa inkulu pa Lakas, pa Njezera, na me watu ma inkulu ma Nziza. Kutipinki nipindi pe kuchitika, nipindi pe kunyanyasa nzanga. Penu ziku nkutai kumara nkakupiziwa. Pindu pikuchitika pia penu uchelenge wavilira mpiso mkakupiziwa tai. Mwana ni? Uchelenge nkakupiziwa. Pikuchitika adi pinu ngefi pani paradu siku ni mpekulotera tai. Pikuchitika mpiso. Apai nkabi fara. Pai kwa tinonga kuku. Pai kwa sarapangono kwa tiwa pai uli mbae kwa ngoba. Kuti ukala mwemu ngoba, mnapoe kuluku utaka mwemu. Pai mbaleke julonga pintu tai.
2: Kanu kansenza.
1: Kani ninga gumi. Pai kwa funa fekedelo. Pai funa longi pangono na piano. Useli wa. Pai chai. Ndadawa anjini. Pai akalangana pai pewaji na miwaja makufa. Chai bida kana pai na maini bida ndepianga watu ni. Ini ndini mamunanku ndina... Pai akabuwa mamunanku kurwa kwenda kwa pita manta. Na kupisoku. Mamunanku na nervu kwenda kwa pita yatu. Nitanguwae pa pewanga, anzanga mulipano. Tikafamba muse omu. Tinagumana munazi inji. Ana mtenda zanji za trombozi. Tanguwa nji tangupili pina chitika mabanja. Chinchino. Pai funalongi teba saita zomino na nkazi. Nkazi adasembe. Adabuga nae Maromeo. Nkazi adabuga nae Buzi. Nkada bugana i mashanga, nkada bugana i nampura, funalongi pangote wana nzanga na piana kutaika, langana ni nzizo kubwela ura, nzizunu. Mwana bwela 0 hora, akupaswa nsima mwana longamu, nsima tontola maningi, ndifuna nsima kupisa. Paya kafuna longa maji iwi, toku nsia gwone na njala mwana yu, mangwana na langiga. Iyi ngade, mwana nafana njala. Pikuchitika mizumu. Pai nkabi ntaba pai. Piore mwana kakabindibwele zipondo. Piore mwana kakute afunza shikola. Mafunza shikola. Akupata basa. Pai alipanyatwa. Pai alipanyatwa. Mbwenyifu watende tichinje ni makaliru. Tende tikwate ni makaliru ape watu akalena. Akalemezana. Ame watu akalena. Akalemezana. Ame ayavu watu akachemila mamuna misili. Ayavuatu akachemila kazao mainkuru.
2: Mwanakodi.
1: Mwani? Tile mezani mbwenye chinchini mwana kabanza funza shikora, mwana kabanza kura. Vunza kwa ni mai. Nika ndi kile nimbu vyanga mazi nsharota. Ha, yu mazi nkangwa wana re. Pindu vya kuchupia pili yaruka. Akabuwa na pia nonsena kubuka. Tangu tione. Panyumba pari panaka utinga andu nkabi vera na tai. Anapiana jasa asabuka. Anapiana akusapa. Anapiana kuna tokota. Nga tokota. Takunendea kulipena kenda pa impreza sa zugiratu. Anapiana pa muzibao. Nepa kakana mwambo rai. Tangu pai na mai nkabi vera na tai. Mai ndi gunguru. Pachisena kia tufi songo kuti mkazi nkabi mangira madia pa gombe. Pachisena pa tufi songo pondu mkazi nkabi suzula mbuzi. Mbwenye lero. Penu ndi tangu politika edabu ya jinju kuti mamuna na mkazi ndi sasawa penu. Lero mkazi lero asara pangono kwa taferu mba atrenari. Mamuna nkabi oneka vininga mtu tai. Ndi tutu wakoka manyumba chinchino. Longa bangunu tutu. Tutu munenda na igubi. Tikuwe gujula Mosambika atu. Tikubuka pa mwambu atu. Ife ma Mosambika atu. Tina makaliru atu. Aji Mosambiki uti. Uyu ndi nsena. Uyu ndi ndau. Uyu ndi nchangani. Tina makaliru atu. Mbatilegi kwata makaliru aji Brazilenu. Mbitibwesa nyumba matu tai. Kwa hati tikana makaliru watu wadidi. Mamuna alemezi nkazaji. Nkazimbu alemezi mamunachi. Anapiana alemezi ya veri pe wawo. Paimbu afunya anapianachi. Sitepa anzangara.
2: Mwene.
1: Mbwenyelewe pina chitika lero. Ndituutu. Iwe okoka. Iwe. Unanguma ukubuka kubasa gure. Sakukaria ukubuka kubasa gure. Unguma na kazali alinawa. Mendo ipotole zambu teopotolezi. Mamuna abwele. Aduli nguzaji akatunge mazi kunchera asambe tutu ini zinanga ndine Felizardo Luigi asatimba
2: ndipo anu bwanje
1: mtupo anga ndoambazo
2: andi ine pano nkakwana kutali isi sinonga vimalingi tai anzanga alonga maningi tangwe mamuna nankazi ne tikalonga natu tikalonga mazukulu panango ife na zukulu panyumba wili atatu basikana tikwalela linganji ningazai Zukulu ngapi kwa suka maparato. Tangoni zukulu anga tangoni zukulu anaini babacha afa wa macha afa. Mbeke fatabasa tae. Ukungujua zukulu. Zukulu unikungujula baba. Mai na pai. Mukungujula zukulu. Mfundiseni basa kenda kubanja. Te imu musimbwe kute mwa nosho akula na mbuyachi. Si mbuyachi uli nene kwa mbacha pina kite ipi. Nipindu nukula na machi. Ngabe. Mwana mulikuntekeleza. Mwana gona kunja, abu ya tazata kwa nizukulanga. Utumbe, ni matutuwa nkangala. Ngabi uleka. Ninga, paesheni alonga maningi. Paesantisa satimba alonga maningi. Madumadumenga alonga maningi. Mbelidi kutife, tife, tile meze nkazi na mamuna. Mamuna alemeze nkazache, nkazimba alemeze mamuna. Imwe, akulu asena onga mwoti nepa. Kuti nipa, ili kumatokosi. Matokosi akazuza nipa ngabi zipa. Matokosi akazuza nipa na zipa. Matokosi akaladidi nipa ina zipa. Si nipa ya zipa ali tangu matokosi mbalidi. Pepe sulonga hii. Tusunga kuti ifi matokosi ndife apai. Ifi apai tika apai alangi. Apai alangi. Apai akufuza mbalidi. Mwana anakunendee pole kupitani. Mwishibozi antu anansimba. Mwenye pamoto wapibu kukala nishina, akachamea lao. Avochizi nkuchakula, kwa falo ulonga na maso. Ulonga na mulomu, pina kugwerera. Ini ni kupangana, zinanga nizela kasa njezela, nitupanga ni nibota.
3: Ine ndaona diena ngumana fika pa nyumba na chisaya nzulu mwene paisha. Majindi maniranji ya kubalana iji. Diena ipida befe shtodia. Kazi nkulupweka kudaitee nonga kupwekera mwana ngonu. Pweka! Mamu noli mbachi mwana na so far tava so busa misozi. Si ya mwananga livre. Anabala moda ulo unafune. Iwe ndiwani. Anafuna kunsemba ndiwe. Agora moda nonga nono. Waipa maningi. Tangula pai funa adzuzi anaji. Agora imu mai. Muru kufunga muro mwa pai. Agora nsambo nonga nono waipa. Panangu pai na mai. Alukumenyana ne. Komana. Anangaba koti alukumenyana. Miti mbu. Menya pai. Mavizinyo aliteki tamanga. Anamwe. Ndi pae wano no. Mai mbatika na pondu. Pae wano nchi. Alikuti shupira nanga. Ana pano nga tanzaya. Tangbira ya jono. Agora, eh. Nsambo nanga nono wakazenza nga waipa. Waipa maningi. Siani paya tongi anawa. Hmm? Siani paya tongi. Tangbira anawa. Anga jesa mueta sapasa mai. Paya ngena kubasa panyumba hapa sajitika historia na historia. Ngabi pangwa, ngabi tani. Maningi pena chitika panyumba paya ngadzwa chintu. So angabwera. Pena igumana kumida, pena igumana sofikira mbo ndina wambo, pepo anavalori maningi ni mai. So kuti nsambo nangadono mangwana, munadzapatwa na chichwa nyemba tangu, chiripo chinadzafuna bulukira chakufuna kuti paya tongi. Ako munafikira tani, imo zinguku musaje chibiso biso. Nsambo nangadono waipa maningi, nzizi atu watapa jamanja. Tirikuenda, ina deetogole la programa ziranga nini Dominga Jmanueli Nziza. Ndine mbani, apata nchino, ndi George Baruj, Salani.

0: Lilo, temos nosso paletepa?
1: Baba, ini na juju. Sigo zansene. Sida tamanga kuskola. Ia taniwina.
0: Mwananga, tinapitonga penevyo. Ndina pika ponto mapapido nguku, tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku zalia pasi kwa pandu, tai?
0: Nkabe mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku, inakupeza kala kuwanga kakamwe, ponto mbo tamanga mbo kuchangaza kakamwe.
2: Zuzuna berra, anajita pono mapika. Hero mbana funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
3: Berta, Juju.
2: Berta, Ina!
1: Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina!
4: Berta, Ina! Nguku kazingi kunyumba. Tangine chinchino, nisakara kuwanga. Fondo akuchangaza.
5: Kita nengi fipano, kala na vya kuja vya kukoma, na unyomunyomo kukonda nesa, pondo kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chukulu.

0: yachiviri chovenganisa ini ndiri mkulu kamani uchandani ukulu wako mboti mwana mdogo anoziva kunyisa wewe ndavai nenu kuziva kufambisa zviro ngoshwiro ngozviti kudzidzira pano zvinodikana wari zvinodikana kuenda kozwayo uchiviya kudzidzisa vana vako uenda kozwayo zvako basi aini so ola Jesu unadi una buku petenyuna buku pamusi pakuva hakuna shoro kuita mwana mangu chikurukuru kuziva kuziva nyagarira nero na buku nodika zivai chigarirano bukuru rinanga zvendozvo mazva zvona zvotinoita kana munhu aita zvako tingananga chii zvikukumudza ini handibviri komo ini ndinodi maniko zvotinoona ndinonamata ndavi chandangana chinamata zviti komo do kuzomutola iwe wachinganamati wa onduna ka aini ndinonamata uwana uwana madoro nada ndoona madoro pa newe wakapera kushimwa doro hakuna tese takavanusha tese tese takavanusha ishi so takazodavira kupinduka nokuda ngazi takabaho pakanaka nawo takabaho pakatoshatawo tirivashaishi matinde aida kupinduka ngozvinodikana pala kupindu pala kuti ndiite pala kuti ndiregerewo ndinodavira kudi pala kuti apundukewo ngozvinodikana maponerero ndada kupekeja vakuvejengwa
1: vakuvejengwa soko rokupedzisira
2: manda soko rokupedzisira nini kakaenda nezvinopindawo muri kubhuya rovamandava kudisana nokuregererana ichiro chikuru maningi neno kumunomuri hama nohama danga pachigarirano ngatitungamire pamberi kuregererana nokudisana zvese zvinofamba ushoo
1: ngatongozwenyi soko lavia namai Luisa Zakia ava vanowanika mposto administrativo yomushungwe mudistrict yokashibavava kumuteterero koino provinsi yesofala ndaitanga vashavhiri kuvejengwa mwaizwa ya maina Luisa Zakia vakati vana vakalovana vanotamba vese njuku jese vanobunga ija togara tichikada vijani pamutundu shure yakadare ya Luisa Zakia mungaya nguwapi mpangu tinoda kuvapekedza vona vaLuisa Zakia nochigarirano chovanacho mushungwe
3: zina rangu ndini Luisa Zakia ndogara mushungwe ndiri mwana waZakia ini ndino chikalo chigarirano changu takatukana ngondave vana vakatakana ndakachivhunja chigarirano changu vana vadoko atidikani tevedza zvinoita vana vadoko tinopopana tekoguma ntambu ndave shure vana inini isu tonga tapera atakana asisadakarirani zvoti aita kare zvakashata zvisi kunaka nekukumbira kuna imwimwe matombo ari padare shiro yakadari tingaitongesawo kudini pamutundu mundava yevana hazviiti kuti tingagara tisingadavijani zvati kana gara tiri hama jese jimwejo jamwari zvandadavhunyisawo mumatombo kuti tingazvidini here zina rangu ndini Luisa Zakia ndogara pamushungwe
1: uru
2: nada mai ava vaita usatombo hwakakura maningi ndihona usatombo tinobhuya ari nguva jino vaita usatombo kakura maningi vatya kugara nobundu mwoyo arishinga gumi zvakaitika ndivana adoko kureba kwedu netisu twari nyamasi tiri paradio pano turi kupangirawo madhodha tikutopangirwawo mashi takavha kudaroko takatairova navo tichipanisa musoro madzimai nababa ivona vaizviziva kuti ava ndivana adoko vaiza kupinga bata chimushakwe votitijira topera kugogomerana tichitiza vakati ini nokugoma ndendayo ndikutamba neamandava torovana neamandava uviya nochimushako mandava kugoma endayo kuvejengwa kugoma kuendayo zvoane ndaroyo akaenda kosika kowanana itisu tosara tinobundu kuno kuti wanditakira mwanangu kumesha wanditakira mwanangu mwanangu kumbudisa sangi mesha anomuziva mwana kuhwaja kaakaita arichadavijani ushoni
1: kumbudisa ngazi
2: ngazi nda mai ava vazvipima kuti inini handiri kugara nazvo nomumwoyo vati federa tisi kuna matombo ari padare ndibesenyiwo ndaita kudini zvavaita ari vaita usatombo zvonekati takunanga ni ndakudavira kudare pamutundu povanogara ari mai ava vantu ava ngavasuzunyure mwoyo dzavo vachadogara nobundu rakakura kurangarira chikamari chinokuti mazienda ndo uwo mwana ake ukanditaka mwana angu hazviperi ngenyu hazviiti ushoni mai ava vachitigumira kuno varikita nyowa jokufamba vari kufamba vachizvivona kuti vantu ava vari ari kuneseka ngondava yazvo inini handichazvidi zvakaitika pavana adoko zvakapera zvona vatigumira kuradio kuno vasakuti tifunja matombo ndibesenyiwe tumabesero tinoita ndonondo mai ava vasuzunura mwoyo wavo abona vantuwa vantu vanesana na abona nga basi zunyule moyo wao speri mayava nana zao zwa buyali nini mabesele wangu ndawaona ndona ndo vantu ava nga basi zunyule moyo jabo jiteo mudani mai ava via kushidira pamphene kuti nina ningafiru galana zwana zwakaitika ndakenda kumatomba padale yanga vano zvisva vanosuzunyura moyo jabo ini ndino bonga zvikuru zvaita mai ava wale
1: vamandava story mai Luisa Zakia vo mushungwe kashibaba
0: mchakadi vachinesa kuya pano nguta kuti maponero akamaona kuti maponero kunesa ngundai vana vadoko nezi vavira nokareko vazhinji majimai akwanisi kusvibata panolohwa mwanake akwanisi kusvibata ambe kuda kuziva kunanga walohwa ngenye vatakana ngenye vari kuziva majimai vanodyani loko kutuka vanokasikira kutuka tuka mudoni wawo tuka masimiro tuka maiyo waso lakaji mudoni uya anodini anuvira vamweni me kanganisa kutolovana pondopo vanakaji vana gale gale vana vopinda kutamba vese vari kuenda kunyanga vese shiri vakuenda vese kubaya kunyanga zvinhu vanokwanisa vana vee tao izvodi ate votomenenga ne oh izvanda puwa ningana watakana nange usimuria maiyo aizvanda puwa ningana izvi maiyo tobata kutobika zvindozvo kuna kuti tosano penji ndisi vana di vanoona huiro pakutakana vanhu dikano kukuzviona zvakaitika kanyiko mwanangu kuna mwana wakadi wakatema mwanangu vonanga ii babaka vakavia nozviona votovia mwana kaji onsedelera nansedelera vonanga oh atema munhu laulini kuti nei nata hapana kupagara ndinoenda namwanangu ndinoenda kuchipita ndini zvondakaita kuti akungabviri kunanga ta nada zvaita ngaita zvese nao watitema sii mazvi mwanangu uuwani ndinoita ndiri mwanangu mangwana mwanangu anozoita shikuru wana chinechinyisa pondopo anozoita shikuru wana chinechinyisa pondopo akula mai avo wari zvotavereketa danga vari kuzvizva vakatukana namai vanashikamata namai ava vedikane kuzvirangarira vagadyikane pasi vadavijani ovatsvanga vematombo vapanga ihwewo vavhunja zvivanoita zviona vana ivana lingirirani itusu hatifambirani itusu hatichapekechani kumwa hatichamwisani kumwa vana vari kufambirani vari kumama muzi mwedu chii chotiri kuita hapana chotiri kuita zvina todavijana nai niniwo baba inini ndozviona zvaitika zvondo ndomukagara du udika kugadyikana pasi kuruta mwimi vanarume mujijisane pura kuti vantu vadavijana ukama ufambe tikatika kudavijana hakuna chotiri kuita undave vana tinosara sure vana udini zvavo zviri kufamba ndavanhu vakubesana peke danga kuchikora ndipekecheurapisera kuchikora imi makatogara mukonohwa nemunyu atemohwa zviro nemunyu kunda muchafambirani musara neupenji
1: nangai zina renyu va lokukwana
0: sarani zvakanaka ndini weni mudoko Albertine Mandava Story chiti ngari vedi mingu lakadakacha baba tikwanise tiendera kachenesa tikwanise kuendesa kunokwenda mumachechi nguva chimwe vasiya garavhati vamutinya yamazi muchini wa
1: ngeyo mushaluka anogara manga mashikarenya
2: naininiwo zvakadi kuvereketa tikurima kudoko ndinishavhieri kuvejengwa zvivangi dzinzaruka mushanga mwese saranyi potaposa putikadzi kuposa munotiregerera kuregerera ndiona utakumbina utapera kufunchana pano apa kuti
1: tinodikana
2: kuregererana ngozvo munoita kuna kwese kwavari kutizwaro
1: mutsindi dzomumhepo dzainga na George Zebaru inini Juan Francisco Mutinya ndinoti muchungamidzo kwemuri mwese.

kudaro Chiro ino uchende wana kudaro Chiro ino tirite simkaji wangu Chiro ino tirite simkaji wangu Chekuma suwa la kundi temu Chekuma suwa la kundiri Nashatandiri buka Nashatandiri buka

0: shishama iso gonje kutarakarata zvinozika zvoda kunanga kudani chiro chese munhu akada kushita achaona kuti ndinta chiro ichi apana nomunhu anoshiona ukaita chiro chionoita ruzive kuti alipa noshiona kuti ne munhu wakamhira kufa mumaushwa kutakurawa mumasosi mazvi zvinotuka zvawanika kuti vakauraya munhu uyu ndingano ngokuti paunoitaro zviro izvo woona kuti ndikita zviro izvi ndirindega auzvizivi mumaushwemo kuti muna munhu wakaita fukududa kuzviona zvaunoitaro zvese ateipo zvinoenda koperera munhu uye ngaanozotakura masoko woenda kodini woenda kogumisa kuumambo kati wakauraya munhu uwo ndingano mangwana ngwana unototsvakwa ubata vanhu zvazikisa kudini kaakafire munhu uya kumaushwayo atewoviye kobatwa uwu wakaurayari wosungwa naaliye nadimezvo ndizvona zvondozvo munhu muumba ungachumba ndongo yako dangani mamuna ali nhambo wochumba ndongo yako wochumba ndongo yako wochumba ndongo yako zvaunochumba ndongo uri wogombemo hauzvizivi kuti unovereketao kunjeyo kuna munhu wakati fukududu akagara kuzvizva masoko ese unobhuyaro masoko nga anozotakura munhu ogumisa kuna mamuna ako ali nhambo wangu novanga ogara mamuna kajwaka kuchumba ichi unozoona mwanarume uya gorenga iri wavia ii kajwangu ndakakuzwa uchumba koweita weirira izvi weirira izvi weirira izvi inozonanga mazvi masoko ayakazoguma naniwo
1: zvopenga pasina
0: munhuatsikano munhu ndagonzvongo rakanyora samba apo regumisa kumamunango mamunango oviya wosungura masoko eyo ndebhuye nosiku unangiti ukaita chiro kanonanga ndiri ndega ngosure kwakuna munhu wakaita fukudusa wauri pumuona
1: ngari chimwene vanotonanga mapiraviri anovereketa
0: mazviona
1: zvakanaka aya imazi otatumirwa ndibaba Manuel Mateus vari kachihadeya yamatanda mukati muprovinsi yeSofala amweni mazwi otinawo musiku uno ngokuti mberembere ngoinenyi vakanyararisa avamwidoro mberembere ngoinenyi vakanyararisa avamwidoro
0: zvakanaka tino ndiona baba Mateo asi
1: ndiona baba Mateo
0: zvakanaka
1: vatinari mazviya
0: zvinozika zvavanobhuya ngokuti tingazvidira kuti munhu wese anovereketa kuita ikushoma muimbwa yese inokura kuruma kwayo kushoma ungananga inini nindakazara ngodinyeru nindakazara ngodinyeru ngatenda kuona ngozvito zvaanoita ena hapana uya anonyararisei achikanange ndina dinyeru ari kuvaka nyumba ari kutenga motokaru ari kuroora mudzimai ari kutidyisana kechikora maona kufamba ushimima ngokunei munhu akanyararisa ngaakita zviro mazviona mberembere ngoinenyi hakuti wamwadoro wotamba ndokodo mazviona vakanyararisa ava ngovasvika mudoro mazvi varikuita zviro zvavo
1: ngozvanoda kunanga mazo kuti mberembere ngoinenyi vakanyararisa ava mwidoro zvakanaka amweni mazi hwendo huno tatumirwa ndibaba Novage José vari kumutunhu Lamego nyamatanda mukati muino provinsia yeSofala ngokuti munyu auna muchete ndinoona kuti mazi yamo takabuya ndiyo kazinji muzvirongo zvakapinda munyu auna muchete zvida kunangenyi
0: ndizvona munyu auna muchete zvida kunanga kuti dhodha ndidhodha kunyadzi kwakaita harahwa chiripo chaanoshanda pauharahwa wakewo ngokuti chaunoda iwocho chikazivi unoenda kuvhunjisira pondopapo teguru chakatikuti handichizivi vanokudurudzira baba chakatikuti handichizivi vanokudurudzira mbiya chakatikuti handichizivi vanokudurudzira ngokuti waungabara mwana iwo uri mwana mudoko bara mwana mwana adihwa ndimu modzana kungwa ndimu auizivi mbiya konoinga vakafa kekuda durudziwa ndianga ndimu inokungwa kudai mwana dikano dihwa ndimu mwana wakula musoro ngochipande dikango tsvaka chimiti chakati kuti wokosa wosungira mumusipa zvikufa kwapi zvikufa kuchikara kwachiya zvikufa kwapi zvikufa kababa veya vaharahwa veya andtafunanga kuti munya auna mchete kunyazi watosakara kudini ukaudira mkumwa munyu uya unojumunya basi ne wakaita harahwa munhu mazvihwiru anaho
1: zvakanaka munyu auna muchete imazi otatumirwa ndibaba Novage José kuvira kumutunhu Lamego amweni mazwi ngokuti upenyu bindupindu imazwi kutatumirwa ndibaba Sumail Bulaunde vari kuoneka Nyamboka kumutunhu Nyamatanda mukati mwaino provinsia yeSofala upenyu bindupindu
0: zvakanaka zvinosika baba Bulaunde kufa Nyamboka tingananga kudai pokubahwa kwangu inini ndakabarirwa pautende kusimira sapato kala saujokshoni mabachi zvese unogara kamari mpando jakona njoku tifama tifa ufamba ngubaskol ufamba ngomota shisilwisi vadoni wangu mumtundumo avana sondoso zondi nazowa pamuzi pangu pakutambudzika kufamba kwa mazuva pamuzi pangu pea zondi nazowezia zvapera zvofikira zvenda kudivi kuvadoni vangu vachengena zvona ufamba unokaru ufamba unomota votovaka vonyumba voita zvimweni kupinda zviya zviya ndaudana kuti upenyu unochicha mangwana uri ini mangwana uri ini nokuna kuti wakabahwa nokupuka unoenda kofa wakakupuka poti kubahwa kakupuka wozoenda kofa wamulombo kubahwa mulombo wozofa wakupuka
1: zviro zvinochinja
0: zvinochinja
1: zvaka ndizvona zvanoda kunanga mazo kuti upenyu bindu pindu
0: bindu pindu
1: tatumiko ni baba Sumail Blaunde valikuwa ni Kanyamboka tinobonga zvikwani maningi amweni mazwi ndivona basi baba Blaunde vatitomira ngokuti support ya nyakwenda ikwani muntu imazo tinanja kazo kazinji kuti kamu wapinda mne wayo apachina achaikwana danganyino ndandamuka
0: mungatora sapato ya kwe doksimiko mwenanga ikundi tswinya padoko yovuka mumweni weyejawo epa ikufata padoko jana simapendera mumweni weyejawo nada epa ii washi kutwinya padoko aikwani
1: yaita doko
0: mazuva kudauna nga kudini muntu wakambira kufa muntu una akakhupuka zviro zvinosareya zviya zvikwani muntu uwa noda kutora icho uwa noda kutora icho uwa noda kutora icho zviro zviya zvinopera vantu vene kukwana ngokuti vene vazvo vaveshandisa vafa ngokuti muntu wese cha wozvida uwa noda mukadzi uwanoda karu uwanoda mota uwanoda nosedinyeru uwakadanguweza kizi azvikwani
1: vanhu
0: padzurirana chapadzu zvona mwe tsapato nyakwenda tekwani muntu muntu wafa weishandisa
1: zvakare sapato ya nyakwenda ikwani muntu amweni mazita atumiwa ndi baba Zava ngokuti jivorohama alivunjiswe
0: ndizona zvinozika ngokuti tingana kida kunanga kudali muntu wese anoziva basa wotokanda porinobatwa mezvi basa hambi kutamba zvokukaya kaya zvokamba kuti ndandamuiko batawo apa anoziva kuti apo vari kitaro icho zvikufata icho ukatomuka enda kobata pondobomenga zvikufata vanga ngokuti basa anoziva ndizona zvonzo kakanda hama yake ishirohwa muntu uya hambi kuvhunjisa zvino kuti ndandimba anorova nalo nzvini ananga achivona matakiwo ari kuitwa hama yake iri kunyiswa wakamherepo kenda apo anoenda kupambe dzipo guma ndunda uwanorovaro dirapo uinikoshitari padokwe kuhama kuya handundisi maningi handundisi maningi kuhama kuya ndaotogara kumbedzi ndiyena kotorova hwana mesho idziworo hama ngokuti weiona hama yangu ikutambudzika zvona zvondozvo muntu wese unoziva basa woguma pamuntu ari kujipana nobasa rekasiwo nomuziva muntu uchadakamba kuguma zvikamba kutikwa ungotoguma mei modokita nowezvona
1: batanga apa
0: kuti uone kumufemesa muntu uya kuti pondopo panosikiyakiya kuti basa aliwane alite akulikoneho pano mihono zvimadziwa pondopo mbata inobatirihwa kamiza inovhuwa alipi kuliziva basa liya
1: ndosikasika
0: zvone mezvi makose muntu ari kurohwa angarohwa ngokabhesa tauha bata mpewa tapwa ngoshikokora achasvikwanisa ndawakagumawo tadamba zvinandi mukurova nangeni muntu uya ari kufa agosenga kuguma ndunda padoko hama yakoi utondundisa wanorovaro woimao pakadibwa
1: pakuzovunjisa
0: kunenwa ngokuti ndinonga varembesana anoti aada kurova zvewo watsaka vanga dzioro hama zviri kuvunjisa taiguma kopinga iwe
1: zvakadi zvakanaka amweni mazwi otinawo musiku zuvo renyamaserino tatumirwa ni baba Filipi Bongolanyi vari kuwanika kumutunthu Gorongoza muprovinsi yene Sofala vari kuti zvinokona zvinohata imazo awo kutungamira zvinokona zvinohata anoda kunangenyi mazuya
0: zvinokona zvinohata tingada kunanga kuti pamuzi panoneswa maningi pamuzi panoneswa maningi iwe uda kenda unoda chiro chiri pamuzipo vanhu vokutusa nga iwewe zvaunonangaro izvi pamuzi yapo aupagumi yapo enananga inini zvinonesa nondagumepo pamuzipo nee matonivunjada ya ndinenda ngokuti nee vanoendeketa basa romapolisa vanoendeka kobisa kurusi mapolisa yeuchosa vanamba kuti basa ropolisa uri gwendare manejo ari kondoyo novhara pena iwo kana unochida chirocho unanga inini zvinotama nondazviedza ndagumeyo kondoyo mazviona izvona zvondozvo kunanga apo pamusi pasakramento aparovohwi muntu apo vakwamba vanotakwa mabofutada po iwo wamuda musikana apo ndopo unanga ni ndinenda zona zondo zona kuti mutoro wa usungaro wo uhuni ngani mamiti au koni kutwara ananga mashi ndino koni hakutwara mashi nopana hata pamsoro
1: ngore zviedza
0: hata anosiedza ndikungire ni hata ndedile ndisiedza kuti ndino koni hano hata ii zoshata manini zoda kuna ngiti zvino tama no zvina hata kuti mutoro unorema mashi noaedza kutwara
1: Shakanaka. Atidikani kuti, atidikana kuzvienja
0: zvino. Hede.
1: Mweni mazi, baba Filipe Bongoranyi, ngokuti ntwaro inohiwa airemi. Shakada itoremi. Chinohiwa shiremi.
0: Ashiremi. Ashiremi kuti ne muntu watenda kulowola mukati misho. Wofunza nanga mwanangu uu kamuda wewe itaya kubereka. Tena kengako. Waona hizo lakana kata mkaji hao ngasogolema sim kaji wako.
1: Hakuno.
0: Bereka. Izona zondo zo muntu kutwala sako yo mandui no muntu antara sako yo munyu inolema sako yo munyu ngukuti awafambi kushuhira mashi mandui podo kuto bora pamti famo sto chenga ngolimo kuto zokuma kone ndalo aleruka
1: ale wapungura mtoro neyo ndani atolele mirao
0: mabona sha imeji makoze kuti muntu watwala mutoro ushwa podo kuto zorora nona katatu kalongo muna mubanja Maji sako yo mandu isako yo yosikiri isako yo ufu ashimaningi kuzorora naona mubanja
1: unozia zvino hiwa
0: zvino hiwa izvo na kupina ndine kuzorora shikamu zvitobikwe ndihe mhi naona sha zvona zvino nangwa kuti shino hiwa chese ashiremi
1: ashiremi zvakanaka okugumisira maso vatitumira baba Filipe Bongoranyi kuvira kumtundo Gorongoza ngokuti shino manyanga achifukutiwe imazomo takabuya ndio kazinji muzvirongwa zvapinda Nawana kuti wanoda kuzajisiwa zvingo pacha kanga ije vasikazo ngari chondocho shino manyanga chifukutiwe
0: ndizona tabonga baba Bongolani shina manyanga chifukutiwe izvo zviri kunanga maningi maningi ngondava yo nthango nthango yese yakamhira kuitika aifuki aivoli nthango yondoyo kunyazi nyamasi kunyazi mangwana kunyazi goleno zara ngokuti golero ndozosha zvatofufutira ndizvakaitikea Taposa zvapera munhu zvakachikwa chikwe vanhu nanga azvifukutiriki kuti chiro china manyanga indhango yona ndhango yese aifishiki yakamhira kuitika yakaibira kuperera kuumambo kuti indhango tsoda kunanga kuti china manyanga chese achipukutiwa nini ndinga tamba nomjimai wa munhu zvinotodakaja zvakatodini kugara ugara mazi ilipo zuva zvinozobatika ngokuti zviro zvakashata ngokuti ndhango yaka inoizaiswa nomunyanga wakapukutiwa msako mgarata antao kuti shinyama chie shirikuleba nobowola mchini sako iye bowola parashiko iye chobuda kunja
1: chivoneka kuti msako mumu muna msoro mbuji
0: wakuti yona ndhango inotanga shidoko shitoleba mumu kita zirinyo zusukula ndhango yukuleba yakatutumbujuka ndhango iye mnyango wabowola sako
1: chakabi shina manyanga chifukutiwe Zvakanaka, tiri kuenda mberi mupurukirite mupekeja mazu yakangwara kuvira kuno ku Radio Msambiki, emisoro provincial Yosufala musiku zuri nyamasirino Dimingo Loviki. Kudeya muna aliese mazwi omunoda kuti tibuye ndiyo kuno ku Radio Msambiki nokuti muri kuda kuzajisira zvimweni zvatiri kudurujira kuno mazviona kuti zvasara mutinyorera mutumira pa 86565649 86565649 3 Asipi foni yokuti mwe mshidavijana na itiso Asi muno nyora Mutumira tsamba mufoni yona I Nukuti janisa kunyora Muno whatsappi Munga torera izwirenyu Munga ritapa mutumira pa foni yona I Itiso chinosoda kara maningi ngukule ashira Mazu ya mweni otinao musiku uno tatumi kwa ndibaba Filimone Tromboni walikuwa nika kumtundu bandu wa mprovinsi ni Sofala walikabuchi walikuda kuziva kuti anuna ngengi mazu kuti meno oimbwa harumani
0: izo zukunangi hapa ukama pa hama no hama takada kusudila bembe hama no hama kiti avachungirani zineza info no meno oimbwa harumani meno oimbwa akado gatenga meno oatwela akata hapa bweku hapa kwirire hapa bweku hapa kwirire akambira kudumaija mesho mulomo wayo adumaija meno yaenda kumhinana uda harumani meno imbwa tanzuneza info kuti ukama kana hama kunyazi vakashaishirana kudini pokugara kwao mashipanyatwa vanobesana akachungirani kuna kuti meno imbwa harumani kuna kuti ukama no ukama kana hama no hama akachungirani kunyazi vakashatirana pakaitika ngozi vano besana. Zarafiana no shamwali. Inini ndakamphera kunanga kuti ndaita ndava ndaulaya mundu wa ndina kuvunja shamwali fambawo nipeleke dzavo tira ino kotongwa nyamasi shamwali yangu haitendi anangana kaguma kontono tobata nidzao ni nanga wengepo funganiwo manikana kuvunja nyavanchi wangu ndikana kuvunja mfuwetu wangu kana yaya vanosungisa mafuwe nyavanchi ngatendi vakada kuulaya ngatiulanga ngavaulaya tese mabona hazikulumana meno imbo hapa alegizirana meno imbo kuti nanga kunyazi uyimwa oga no shamwali dzakojo kwaitika ngoziyo itaiwega abazoiti zvondo zvonanga ihama yangu
1: ngatende kokudavirira ndinoda kuizwa ngo padusi
0: azviona zva ndam nanga kuti meno imbo halumana nanga kuti hama no hama hava chungirana
1: tsakadi imazo tatumikwa ndi baba Filimon Trombone kumutundu obandu kabuji province yeni Sofala amwini mazwi otatumihwa ndi baba Meki Malengese valikuwanika Jerome Kachibavava vano mazwi maviri mazo kutungamira ngokuti gochi imuroi tinona kuti takabuya ndiyo mutongo zvakapinda kangaije ivona valikuda kuti vazwisise kamari kuti gochi imuroi zvinonangenyi
0: zvakanaka baba vameki gochi imuroi zvoda kunanga kudani iwo waguma pamuzi pomuntu kana iwo wafa pamuzi pomuntu sure kwakoyo kosara kushitika zviro vanhu vanosona ngana wetenga pano apo kakuziisa chimangwana fumi nanga iwewe ole wakavheya pano apa zvosara zvichiitika izeri kukupumpa ngomodha mweni kukupumpa modha mweni parawo uregere kunyangadzwa ne kunanga kuti wakavheya pano ndiwo kaulaya vanokuzonanga kuti zuva ole wakavheya pano iya chekuru wako wotosara vachitofawo pano kuti nonga munhu uya achihwara mazuva mazinji ena ashikaendiwo kundo nyamasi dakenda kuona teguru vanohwarari woenda pondopo guma pondopo upera kuvaona potuka watobvuya naye namuntu dai ndopinda chekuru tinoona nazve wopinda masule mwakemo kundobuda mukintarimo basi nochopera zvinopakiwa paka pachopera utopinda muntu damu mbwi wafa ha maizvaitika kudii tenga watozeringa ndiyena watoroya mazviona ndataa chimangwana fumi woziiswa masoko ndanga epa chekuru veye kuno vachisiya kuno ndangakuti baba nokuti mai zvakazoitika zvekudii ndetakubwuye naona mumasure mwako mwiya mezvo
1: zvakazosara zvichiitika
0: unanga wagochi muroi mazviona akuda kuzonanga kuti nanga akazosa kupedzisa zvorema wa unanga kuti gochi muroi achokuda chiro chinoitika nowabva pamuzi pomuntu kana wabva papese powaenda koona munhu anohwaja pese powaenda koona chiro chikiitika shure kwako sachiitika zvimweni wakanoitwayade gochi rako zvasara zvichiitika
1: havanangi hakui waroya ndiwo
0: waroya ndiwo havichanangi semazvimwe mavomo vanazvo nekuti muntu wakavira kara chihwaja wandozare nyamasi kundi tipinde muruvanje tenge watoza kuvapedzisa zviona zha
1: zvakanaka amweni mazi ababa Meki Malengese ngokuti kuchanyimo kujikurira
0: zvakanaka baba Malengese zvinozika inini aningavhiri kuenda kohadinyeri yenyu vasakramento kazi ndichikamuitiri basa rizese ndinohadinyeri yenyu kasi nindi kumubatira kuti ndipochehwe dinyeri inobva munyara mwenyu kumubatira basa ndizvona zvondo zvokuha dinyeru yovanangu inini ikuvarera zvokushoni vanevo vovanhu mabasa vana veya vozoa kundiitira zvokushoni mangwana kuhe dinyeru yomuntu womuzukuru dangani muzukurukuruhwe ikumurera zvakanaka muzukuru uya kukurira kunonangwari kukurera muntu wokandika akushoni wozoitawo zviro zvake mangwana wozorangarirawo nini kuti ava ndiona vakandikurira kuti ndiwane kuvhimba te ndigume mukuondiri wari ava ngo vakandiita kuti ndiite muntu ta wozowana kuha nyimo jiya vachikonda izviro zvinoita muntu uye chango kugarikawo kwake
1: ngokutenda kuti ndakabeswa zvousoni hino kukamudirika navo kuti ndivapedechevo
0: agora deshi wakaipandira nyimboyo nekhurira ukhuriri otogara kudeya tezvo topera kuparadzika nyimbo jiyecho tobarira zvekuncha zhwezhwe inopera kuoma ngozuva
1: hapana chaunowana
0: hapana chaunowana
1: zvakanaka tadurujira mazo tatumikwa ni baba Meki Malengese vari kumutunhu Jerome Kachibavava muprovinsi ya iyo Sofala amweni mazwi otinawo musiku uno tatumikwa ndi baba Fernando Raul vali bandhwa Kabuji muprovinsi ya iyo Sofala ngokuti muchi wonyumba haleli imbwa nokuti mphaka muchi wonyumba haleli imbwa nokuti haleli mphaka andakunangenyi mazuya baba masamera
0: sakanaka tinobonga zvinonesa kunefesesa mesho zvakatenga muti wobasa haatendiwe kutsvaka wobasa ina nekuti basa iro anodini anoricha kuribata ndizvona zvondo zvinangwa kuti muti wonyumba haaririmbwa ngananga kuti wese haashikana nyumba mezhu nangwe ngochizungu fix zvinonesa kurera imbwa kana mphaka nekuti pachindau chimwe zvinangwa kuti mphaka aifurukwi nayona agora mphaka aifurukwi nayo khalo imbwa agora nyamasi wabuda wenda kurugara chipangala mangwana wafurukwa nokurugara pasachidinivi uchindotevera noimbwa yacho basi akoti kuvamweni vanotozokonewa kudini pakijisa mudziyo ngomukaro veto pakijisa muchovha chadhumu votora noimbwa yacho pakijisa muchadhumu
1: imbwa fadanari inofamba
0: mbaka agora zvonesa pachipresu inokura padoko mudziyo popularizwe nombaka zvonesa padoko asi zvinamba kuti kunangwari mphaka iyi zvonangwari noimbwa iyi asi kunangira di kuti imbwa nomphaka zvotonangira kuti nomudziyo ava mezhu vanoita basa rondori iyi mudziyo dzakona vanotenga ona majineta mushoma padoko nekuti ingeta basa guruwani una sofa una konjira dhori una televiza una zvakawanda mangwana wapakidza mukarumu wotuta mungwana uno wakize dinyo yakona unozoiwana kwapi
1: yoda kutwarisa zvirozvokuti
0: zvinoita nokututiza zvimweni kone wapagari nyumba iyo agora unozoiwana kwapi dinye yekudini
1: uda kutwarisa
0: mudziyocho agora unotaguma pona kusachikandarawo zviviri pachousavi nochosaja chibhurangeti nochiteve ntao zvatotokea nanga katoitiki mezhu podi pamakhadza anopinga chitevecho
1: wotopinda
0: muti wonyumba haareri imbwa kana mphaka
1: zvakadi tadurujira mazi ababa Fernando Raul kuvira bantu akabuchi muprovinsia ya Sofala amweni mazi ngokuti urombo hao desa rokumwa arikokotwi imazo otatumiwa ndi baba Nelu Manyenga vari kubai Roset kamtuchira Lomako kumtundu Nyamatanda urombo hao desa rokumwa arikokotwi
0: zvakanaka zvinobongwa desa rokumwa arikokotwi tingana kuti kumwa munthu wakambira kumwa yona itonawa machechena kumwa ndi kumwa mesho otomwa yatopera kamari otosweja kamatakala zvimavhundu tekusweja apana munthu anomimitidza mavhundu achitoona kuti kumwa iyi namavhundu kakumimitidza nayona kuti ndina maningi nyota azviti iyi apanazve kuti ndamwara kumwa yapera nekuti nyota yangu aiti yakaperi kakuta nokurungudzira kumweyo kuti modanipemaheo kana doro kana bota azvitiki ntawatomwa yatopera kumweyo mezhu yatopera mukopomo ndizvona zvondoti munthu netotambudzika mutongonyo ngodambudziko munthu aungaende kuita basa rimweni rakashata nekuti ndiri kutambudzika awaendi kuita basa rakashata nekuti ndikutambudzika urombo hwako mazhi kuenda kuita basa kunanga ngana ari kuhura nekuti ana mazhi urombo vhisi anayo
1: asipi urombo
0: unoitisa zvondozvo ngana ari kubange iyi hakuna mabasa munyika munhu pusi ari kubara achizvonepi kubeko mezho antonako ina chipuwo chokubeso ngochake mezho nokunanga kubira kunda kunewa basa achizvonepi urombo hwako munthu mazhi desa rokumwari kokotwa
1: zvakadi mpurukiri tiri kuenda mberi nawo mazi akangwara musiku zuro nyamasi rino kuvira kuno kuradio Mosambique emisoro provincial yosofala motiri kudurujira mazwi omwe atitumira pa 86565649 amweni mazwi otinawo musiku huno tatumiho ndi baba José Jinde apo wale vari kuvira kumtundu wadivinyi ivona vari kuda kuziva kuti mafundo maviri ngaanovanga zvinonangenyi mafundo maviri ngaanovanga tinoona kuti takabhuya maningi ndiyo mazuya muzvirango zvakapinda
0: ndizvona mafundo maviri ngaanovanga kuda kunanga kubhuya chiro poviya topindazve kuti munthu uyu awane kuzvibata ne muzvikora munodzidziswa zvikora zvinoipa anodzidzisa nyamasi chimangwana fumananga ngatichekijire zvitakadzidza zuro izvo wari kuitira kudini kuitira vanthu veya vawane kuzvidira mumusoro vawane kuzvijimbikisa mumusoro mwavo mumenanganada takadzidzira zuro munazvo musoro mwenyumwe makazviziva mesho ndizvona zvondozvo nemabhaibheri magiresha mufundisi wese ada kudzidzisa kushoni anovhura mabhaibheri maviri dzidza samba yekutanga uye dzidza samba yechipiri wodurudzira iyo wodurudzira iyi kuti vanthu vazvizve kuti zvabhuyiwarapo zvazana kudavirwa samba yakati kuti aita mafundo maviri inzvona zvondozvoona itusu tinohama tabishwa mangwanani tu harmoso chama skati tendo que pedir para não se gujantar zoando os aí fica agora tá campeira com os matabichos até engarrejar no mundo ulimi wako nje wa mashiridwe dwe mukuti atagwentali kuti watareka fundo limwe
1: mtsakadi aidikana kuita maviri kuti anasikuvanga
0: kazuda kuna kuti munthu akampera kuvereketa chiro ndikana kuvereketa wopinda zvichiro chira kuti munthu wono vunjaro achivwe
1: zvakanaka amweni mazi tatumiko ndi baba Augusto Manuel baba Augusto Manuel vari Kabuji mu province ya Sofala vari kuda kuziva kuti mazo kuti uchakasika kumija kuchenga uchakuda anoda kunangenyi uchakasika kumija kuchenga uchakuda tinoona kuti takabuya zvindiwo mazuya muzvango zvakapinda
0: ndizona izvo wana zvoda kunanga kuti kugogomeka nochiro munthu aushikato akashiwani posa kukasa kenda kolamba chiro munthu kasi mangwana unochida chirocho pili tingananga kuti inini ndiri kubata basa ndo bata basa lia ndo nanga inini basa ndi chalidi baseli vando chalidi ngenyi base nada basa ya nilu nishupa mashi basa ya kona neku zorola ndi zoroli nada nchatolidi mashuona ndao utopila kutoita mapepa dangani mapepa vando nanga tosaina meju wapa chalidi basa nanga nada hato waka ndi kola ngalira walu kuti nini niluba kupone ninyo ndo pona nduona kutiwa ipona ngo base zopela ufaino masamba yeo toha mundu mwena odi wapondo gumakanyi shukumbiri ndhatu akuviyasa chechele chechele o mnudile gerira diya ya wea nga nga jabu hale nga msoro mwangumu mnudawa basalia nindu kulidasa ananga apashina masoko tinga kwa nisakitasa mkutatula mundu tadida pambuto pakopea o mnudile gerira wano senga nando hoka kastika kenda kodini gogoma kuwelekeeta yewe oshikato wakarangaliri ya mundu wa bachina masoko ndamu kakukasika kenda komija kuchenga uchakuda kuti mundu para uchizo chilocho kuna kakwacho prometeka amba kuchenga choifa mkanwemu
1: uzomija
0: agulungu kumija mkiangalida udozo yukulazo uchenga
1: shunonesa
0: masuona izuona fondozo mwanarume ngani mwanakachi kulambana ntangwe kulambana enini kamali pindaika inkwako andichakuli ilosezo wakadini mwanakachi tuwala mabudo pindakanyo vandu uzoia nandi mchinzo kashata nga hey ninyanchatodi misho ukambia kuya wafota mpambo dangano tevila mkajoka vya. Nada. Utumila bandu. Endani kwa mfunja mpuri yake ilikuna. Katini neko ndo andaye ndi mishu. Andaye nete mbunda tola muja ndala muja meandiji. Anchari mkaji. Mazuhon. Antaon shikunga ii. Vozo twara mkajiwia wanovovia ii. Ngaitongu inangu. Nangani ndaka saina nchatodi mishu. Ubata mwana wapina nenda kanyo. Diambiri ndhatu. Chechere kambia kuya. O. Masoko yenyu chonga mijana unopona atunopona oh ni yaiye mnandire grilao ndinga shina machine funzo mangumu akwanda yotira mpuri yangu nyamasizo ha mkadoka asipo pano wakumisha kuma mazuko kakasika kenda kwaita nervo uvereketa kasi zviro zvino zvakatoka zvirangalire wakasika kenda kwa komiji
1: chenga uchakuda zvakade tadurujira mazi baba Augusto Manuel kuvira kumtundu Kabuji mu province ya Sofala. Ambweni mazi, utinao musiku uno, ngo kuti huni imwe aiviji mbende. Imazi, utatumi kwa ndi baba Seth Jindo Sithole, vali kumtundo seramika kusubida mkati mo mtundo baida. Huni imwe aiviji mbende. Saka, linubogisa mbende.
0: Zakanaka, tinobonga baba Jindo, ngo kutumila kumaita maswi, uzino zika. Tutunga zilevila pa uzinchi, pa magama aya, tunumalevila pa uzinchi maningi. Pampa pazilo zvizinji pokutanga mesho kubahwa wega iwewe kubahwa wega pamusi mndani wabahwa wega chonda kita chinonesa mashi ngokuti uri woga pamusi po basi ngokuti nodi hoya huni ini matiri matatu ikwetudini zvibesane kuti ukase kuvijambende iya agora uri woga yo pamusi po kabahwa wega babako namako ungakwanisa kita zvese wega oshikana munhu anokubesa zvinonesa o rona basa rinobatwa libasa ino vamuna anobata basa vashita zvimpakamisa dirimwe vanoitira kudini zviya vanoitira kuti kubese jera basa raunobatara wo kuti zvikase kita zvizinji munda worima soshi munda chimwe basi ne majoka ulimizwe ne marunga ulimi ne zviuningo ne zvimabonore agora zvimpungezvo basi zvoga wewe unachitako zvivi zvitatu zvingapedza njara kasvipedza njara anta kudana kuti huni imwe aivi chimbende chiro chimwe basi chinonesa zvinodikana kuti zviviri zvitatu zviwana kubesana
1: zvakadi ta durujira mazwi ababa Seti Jindo Sithole kuvira kumtundo Ceramica kusubida mukati mumtundo Beira amweni mazo tinao musiku uno tatamikwa ndi baba Sergio Carlitos valika munyava mukati mudropa Beira valikuti mazi okuti gogoma kwa imwe asiku nonoka ikufamba kwayo anda kunangenye baba Zamira
0: sakanaka zinozika gogoma kwa imwe asiku nonoka ikufamba kwayo tingananga kuti tingananga ngondava munthu fashikonda wakabahwa no ulema ulema wakotingananga kuti party yo upenji tingananga kuti haapete kunyangajwa na so imaviriketero wake na munthu kada kuvireketa mezi vamvamvam kuvireketa kwati vamvam vano mazi unovirikita kudiya ngenyu tenga benchi vananga uo agali nanga kumwa doro kunanga kugalia kudini fashikonda mabali hwaka toita mezi wakada kuvireketa naveketa takuvamuka kudiya mazuwa zese nanga imbwa kufamba kwayo ikudeya kupasiali yanonoka ayikati mondima senta nanje nje ikufamba kwayo munthu wakatabaha na upenji mezi havetere kupehwa nada so zato vumbu mezhu wato nyanga jirana na ena
1: ni munthu wa majiwa zvakanaka tadurujira mazwi ababa Sergio Carlitos valika munyava mukati mudhorobha Lobeira kugogoma kwa imwe asiku nonoka ikufamba kwayo amweni mazwi otinao muchirongwa chino musiku zanyamasirino ngokuti kuhachomungoza kupenda mwana imazi otatumiwa ndi baba Fernando Makwane vali makorokosho kumtundu Nyamatanda mu province ya Sofala kuhachomungoza kupenda mwana tinaona kuti takabuya kazi maningi ndio muzhanga zvakapinda
0: ndizona tutotangira pano potiri wali para ti hepano zopano para radio Msambiki pano hapa tukitari basaidi potuka demo danjani mama Zamera danjani pa ukama vavi pano tuda kuti nashi chini zvimabuso zvedu tuda kita pano mbuya festa para ti heo zopano hapa ngondava basa rondoro tikidali tinozviha mizopano agora mundu parikira achikazivika achikana zina pano angazwana
1: zvinonesa
0: ndaundi zvona zvondozvo kuti mundu makayaya kuti aheo zvomungozva uya kulera kushoni mwana uya noye mangwana gwe we walira mayonzvinyi kulira ega gwe mangwana neto nangwa shipendera chovana chachokare ndakupekeja makaya zvinonesa mazhi avakupekeje kutanga olipi kulira kushoni mwana wangu mashu wakavija kulela ushoni mwaneo. Mabamu zipo, vanipolu nanganwe makayaya. Ihamanu hama, o mwanaki. Wakutu kufija kulela ushoni, maiva ndakala maichu wana wana yo. Nende hengu yomuwa, bweshu rongo pakati. Maiva bweshu, yu makaya upuwa bweshu. Kutu kulela ushoni mwana. Agulo kambira ubasa kushupa mwana, nda wano galalo oe. Vesimento ya kukuha kwa kupalipa mwane ipapu. Shimwana chitoka chafa wachina basa. Wachina basa. Agula dikana kulela kushoni shimwana chokula boncho punda bon. Vandu. Hey, makaya wakulela kushoni mwane. Vakandofe mlomo.

0: Kwa zvino zvakadzimbikira mhisha.
1: Chakare tadorojira mazi watatumiwa ndi baba Joaquim Mapise kuvira bandu kwa Kabuji mprovinsi ni Sofala kusakara Kodovo nyama ya inona. Amweni mazwi otinao musiku huno tatumiwa ndi baba Isaac Valinyamizwa mumutundu wa Beira. Mazwi onoda kuziva ngokuti sunja uchirima. Sunja uchirima. Anda kunanga mazwi ya.
0: Sunja uchirima ndi zona zondo zoda kunanga kuti mundu ushibata basa uchadolegera basa lako uenda kwaita mphakamiso utevera mphakamiso basa itai mphakamiso kaveta nouna pako po akagonda kuti ndobatapo basa langu kusunjai kusunja kuenda kwaita mphakamiso mu kuenda kolima ndakanakene kokumbira zvimbeu zvinotendekwa kuti ngomtema maji kumbira embeu ushitemao pako iwewe endai kwaita mphakamiso ushitemao pako iwewe mazuona Nemun vanhu vanogara ari kuti vamwe nakatoswanisa avo gara vashikana na mulado. Itai no mulado no namukaji wako. Agonde ta no mulado ndo sika sika basi vam dia unozo olambo no mulado wa kuzulingire. Nizona zvondo zvo kaenda kusunza shuya kolina zviri nani kuti makole unozo nyimwa yo kusunza kuya unozviziva ndinowana kumunda kwangu kuya zvinonga zvamerao zvaifa. Sunjai kaveta pulime kuchada kulegera.
1: Tadolojira mazo kuti sunja uchirima mazo tatumiwa ni baba Isaac kuvira kumtundu wenyamizwa mudroba robeira. Tirikuenda tishiguma kumbiri mushirangwa chino chomaza kangwara. Asi tishina musiso munganana kuti tifede jere tipungule mazinji utatumiwa ndimi muri kutipurukira panguva ino. Mazo tinao musiku uno tatumiwa ni baba Simoni Mushanga. Vari kundraunda yolamego kumtundu wenyamatanda mprovinsi ni Sofala. Valikuda kuziva kuti mazo kuti yapinda kamwe aiteiwi anoda kunangenyu mazuya takabuya ndio kazinji muzvirango zvakapinda yapinda kamwe aiteiwi
0: zvakanaka baba Simoni tinobonga nona mukuti yapinda kamwe aiteiwi ikuzwa chiro ugogoma nachona apo chashibati zvakushona wakazwa chiro ambai kuwashifuva wakawashifuva wosota kuti zvanangwa izvi zvinonangwazve zvondavona izvi ndinozvionazve uzuwana kusitevera kuti uwane kusibata. Wakampera kuzwa chiyo nyamasi. Vangu, vangu, vangu, vangu, vangu. Au kato shibati. Kuti, tingana kuti, yapinda nyamayo kamu nyamasi. Otora kama ingani waya, dangani ngoda, dangani atwera, uenda kotea. Atwera portuga ya towele, papundupu, kuti ye famba hayo. Mazuon, iportu kuna ngitia, ndabone mwanarume uya wo, uye buye no mjime wangu, wakutuna mwanarume yesi. Vangu, vangu, ndo kustoela ndava. Veto chonga mijana hawa. Mazuon, neto nanga vye sungi sana masoko kuda kuna morali, au kato wabati, po wawanina pondopo wano chicha, wenda kumwini. Agu wakampo nyamasi wabata pondopo, mangwana wawavuna pondopo, woshitatu, zwana binyiso nanga nata, mazuwe wa ita. Nizwana zwandosu kuti nyama ya pinda nyamasi, wachayida yu ya pinda asu pondopo, daya tuwela unayibata, ya pamgulopa.
1: Ya pinda kamwe aiteiwi, imazi utatumiko ni baba Simoni Mushanga kuvira lamego kumtundu nyamatanda mprovinsia yo Sofala. Amweni imazi otinao musiku uno, tatumiko ni baba Ernesto Malimbike vali shikwekwe Kabuji mprovinsia ni Sofala. Vano mazi maviri, mazo kutungamina ngokuti kumwa inojenga pano gomba. Kumwa inojenga pano gomba.
0: Zino sika baba Malimbike, tingana ngadari wa sakramento, mundu wese, panyika pano kubahwa panyika pano anobaho nochipuwe chake mundu wese anobaho nochipuwe chake ngana ba ngana wa wana zvibasa limweni zvirano batarorongo shomaro ana majidinyeri pano bate majuvuna ni yagumaro projecto ya gumina zvino ngondava ini mundu ari pagombe pano jenga skuma chipuwe chanacho mecho dinyeri chokatoba hakude imumwi muri pashituka waro makatogara pashituka mukutomekwa mecho chataguma champota chataguma champota woto guma yangana da upekeja zvigayo ananga valipo sakramento apo vava nada vye manogwentari menengo makole matatu pagara zvigayo chikoro pagara mutotali hazve zina lenyu mumakagara basi kumwe inojenga pana gomba mazviona pana sipa pana haraki ngo panenda zvese pondopo imwe mushikatona haraki makatobahwa kudeme zvidambudziko romuna mazviona zvoda kunanga.
1: Amweni mazi ababa Ernesto Malimbike ngo kuti zvakona nyanga murapwa achida
0: zvakanaka zvinofika zvipadhuze tingananga kuti vasakamento imomo kunomurano kana
2: Radio Mozambique Sofala
1: mpulukiri kuno nguva chirikuita gumi kana 22 horas waro panguva ino ndakuda nija Bartolomeo Funyo aviye kubuya no omwe muimbi shikamwe muimbi wakuda vijana naye mu usiku zvanyamasirino ndi Shefilula.
3: Pulukirani chirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo. Pulukirani chirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo.
1: Muchungwami Jehovah purukiri vanadikana varati Mosambiki muchungwami chakuna vese vakutea ncheve mukati mushirongwa chedu kamuchishiro vajesu ishi mushirongwa kamuchora chumosambiki chinozwi mutetembe umwe kwapinga masi uno kamutakoka mutetembe o muno mu provinsi ya Sofala mazuva makole yanokwana kuita maviri matatu ashikachike pano parati Mosambiki zvinoda kuziva chokutanga ziva nyikamzina lake
4: zina langu ndini João Gutsora
1: zina Mtetembe kana
4: lomuimba Shefilula Shefilula
1: Shefilula zvadari hazvo mukati mushirongo chedu kamuchireve Jesu chopano paradzi Mosambiki una mazuva aushika chiki pano zvini zvenesva ngozvapeka muzvimbingo mpini zvo wakabatika nazvona pakati apa
4: ya na verdade zvipito zvakona zvenga padoko zvakaita padoko lento tave kufeta isha ya machi pano pa studio pano mejuari ja amekuzviro zvofamba kushonuar todos dia tate se pano tate se pano.
1: Mukati mukuimba mabasako kuimba zvotinoziva tose kuti waita mutetembe kama umuno Msofala zvikuru kwazvo kama unoimbira kuvira mutundo kabuji jimweni mutundo kama chomuno Msofala kureva kuti pakati apa wakakama wakaima kama kuimba kureva kuti maimbiro ako novamwene vadoni vako kunanga kuti uchapindira basi uchiimba pa studio kana studio iona yonhoyo.
4: Nada wado anda chicha studio anda chicha walo ndokimbira kamangira ndokimbira kakuku
1: kuko na studio paprenova
4: ana studio ana studio
1: ukona kudini mabikiro mumba
4: nada kuko anolija ngoma mabika ngoma mabika ngoma ndish ndakamta chimba kondono atenya masi nada povu tofalira meme kutepa vangai mashu shenda meme basa unoliona unobuja saja pondopo hapo.
1: Wananga apa kwa TVC kama ngoma jitwe jino kuna kuita hajo kana mulongo muna ingoma kama chopano paraji Mosambiki waza kama kote zivisa kote pakulira ingoma jako jino buya ngundava yini mulongo muna ijuwale
4: ingoma jobu chukutanga uputanga ukuti wamuona bomulume granai ukuti kumuto kuveringa historia kajara kuti mwanakaji pamuzi taibu nakajuya wachina bende ndimento ni mwanakani mwanalume ja upomoka pashikana ntango liyesu upina imisha imweni kufa pamisha imweni wakuenda kwa misha imweni apashikana ntango wajuna koti nduna mwazwa kutuwa mwana bomu umeshigalai nae
1: ngenye mumbo uwari mumbo mwene kama unopangira
4: unopangira unopangira unopangira pa wese munda no ushikotaru mwazwa ndoa nawa huilo ndopo kuita shendoro anobatika pa nangu zita shendoro
1: ngenye mumbo uwari ndiana wapekeja huili juwari ya uzuku vunjisa alwese anga kubesa kama mukate mongoma iwali kunanga kuti mavreketero ako ngoma iwali ngoma imweni kama notenda kuti vazinje uruzinje vando kama vanopurukira ngoma iwali kana mumbo wari
4: ndizvona ndizvona ngoma ndoenda kapuwa kuti ndiani ndi ize fano mwene unyaringe zvakaitika naino mashanga si zvakaitika naina ndino kazuna zvakuti wakakwa jiho mwe mwako kuti pachiti mu historia na verdade wakazandi pangoma iyi ndotoita ngoma iyi vanda zinja kutoifalira ngoma ndoyo.
1: Vapurukire kama tusu tiri kubuya zvizhinji apa nomutetembe watakoka usiku nyamasa anozvika muShefilula mutetembe omuno muprovinsi ya Sofala mukati mushirongo chedu kama chishure vejesu chinozvika mu mutetembe umwe tiri kuwanika mangange emisoro provincial ya Sofala pamwe pokamo na manika zvino ngati zvinika mungoma ya Shefilula mumbo mukati

0: iwe.
1: Hapurukiri mandika na vrachi msambiki. Shwadaru kajwa yusu tafsa nkwa makamu. Yekutanga mukata mshirongwa chede kwa mtushirongwa jesu. Shirongwa kama mshinozu mtetembe umwe. Wenga apa Shefi Lula. Nongoma ichwa kama inozui. Ngoma i wakimbira pana papera
2: ndakimbira pana papera paso
1: kama ngila na kuku
2: kakuku
1: hapana ukakubesera kunanga kuti wakadavira mumbo waso kunanga kuti wakaimba wenga
2: aha se wakazobesera padoko yani kuku wakazobesera padoko kuku mpandi pachipa pakoro pachipa kuna wakasobro por voi
1: ohom putu kuku
2: kuku
1: chakari Shefi Lula e pakati apa uchewanika pano paraja anishikananga hango mukate auchebudilira mukate mumsirepete kana zvimwene kama zvokusiyana siyana zvovatetembe vomuno musofala pakati apa wakaita msirepete wakaita show
2: ndakaita show wakaita show ndakaita kwa mashanga ndakaita mashanga
1: mashanga lini
2: mvinsingu de juni
1: renga renga zuva ro mutundu kana village ya mashanga zvakafamba kudini
2: nada zvakafamba mwalo kabesa zvakafamba
1: kunanga kuti ngoma idwali dzichwa kwa jimba
2: ndakajimba
1: zvakadakacha walo kama ngoma jako idwali kama juno kwana kuti mulongo muna apa kunanga kuti ndiani ukakubesa kuitira kama ponisi kuita ngoma ichwa
2: na verdade mesmo ndipo na kubabesi wakona la shoma babesi wakona la shoma se fosse babesi vingepo zviro zvida kudakaja outra vez zvido kuenda avanti ndikapina wari babesi la shoma nani mashi kizero wako akutaimba kizero ngo borso lango nda zvinonesa padodo se fosse pinga num patrocínio wai conseguir kumbatirira zviro zvida kuchicha davere tirazango tinokwava kwava kwava kwava te kumbejio tokogoma sideu shikizero
1: pasuro pazuro wenga nova besero waibeswa njini chokanesho
2: na wabeseri wano besa seki wabeseri wako nenzo tinoda wabeseri wano besaro
1: weda kudini
2: wabeseri wano chikonda nipotaka grandina jomuzika jango jono langalira monsoro mwango nikuita konta mare jakona pande nikuchibisa muzika jia andina anasifosu ningana wabesi menjo wafu nita benenda langalira shimuzika chimwini ndiwa imbira kudaloko kudaloko luganada muzika uli bon provati hidi nyiru ndaye kuhiti andava wabesi wakona wana kuita wako gavoku ziba apensali kutuwa na muzika wawo wazundiri gari kuti ndina muzika wangu ndaye kuhima andava shinonesa
1: Vazinchi vakuti purukira usiku nyamasi kuvira kama mutundu jomanika sofala na chumweni mutundu kama uchukusiana sana kazinchi kwazvo apa nikanganwe ni kuvira kama nika ka jesepo jepaspano tiriko nika mu www.rm.co.mz ngura pigwancha rako nanga apa kuti asizvona zvo yowe todo kama kutobeswa kamare kuitira ngoma chako jesi ukwanise kama kuchimburusa
2: Nishona nishona. Na kwa nchitango nduna bau tirofone basi. Kwa nchitango bau tirofone, tishwana nalo. Ndakaja. Ndakaja. Kwa nchitango lofone nduna hiyo. Boit seji, 0, 17, 93, 99, aliyashi, tishkurgo. 99, 33, 8.
1: Pinda hiyo.
2: Boit seji, 0, 17, 93, 38. 85 52 22 581.
1: Sule kupano para de Moçambique mumbo jako kana ngoma jako tingajiona zvipapi
2: munojiona mu internet jiri
1: tingatara kudini
2: Shefi Lula vati zvinobuya
1: jesa
2: sisi zvinobuya
1: Shadaru hajo rusuka mu prokire vanadika na marajo masampeke kwa vijana apa na mtetembe na Shefi Lula mukata mushirongo shedo kama tushirwe Yesu shirongo kama mushinozi mtetembe umwe ishirongo shinozi kama sponsor zvese kuvira muno msofala pomwe poka muno manika andikanganwe chinopinda kuvira pano pa baira muno msofala nguva chakakwana kuita hajo kana gumi josiku no mseso kama unokona kuita mshano zvino mumboshe ushipiri mukate

0: Azwa imweni ngoma yomtetembe kana muimba no zwi Shefilula mukata mushirongo chedo kama chisherva Jesu Shefilula uwale kama watibisira ngoma jeno kwana kuita mushe mulongo muna ngoma jitra Shefilula wananga apa kuti ngoma Jesu mulongo muna iji chabikwa na putukuku
1: mumo bi mtatu chakabikwa ni kuku mumo katakwa ni mangira kwa lijwa mangira
0: Mgenyu wa chinja. Waita fadoku mdatu Jesu Jabiko hapa na kutukuku. Zote kama kumisira uu wenda kupekecha kama kuna mangila. Shondino ziva. Shamari. Wano zivana. Wa chinja ngeni nyara.
1: Nara kuchicha hawa kama kuchicha hawa. Leo mwema na kushitiru wa shitiru ichu. Mwema na kushitiru wa shitiru ichu.
0: Nguwapi mfumbo mumbo waita na putukuku?
1: Mangi ndona ndo umeshitiru nduna shitiri ya JJH nduna shitiri kufariwa maji nguvande shikutaru mwa nokuna novala shitiru ndo vanga maji nayo
0: zote kama na mankila
1: ah mbeta marabenta
0: marabenta
1: sisi marabenta
0: kudanga kuti mankila anabika kushoni marabenta
1: na danobika na litwe sano lija no lija sapena list nokumbira lija shwi no lija
0: Apo wabuya kama ngondava yongoma imwe yako nzote kama ngoma yoshpiri ino buya ngondava
1: aha umeshpiri nda kuti musikana utakawanana takakuvunya ndinopa gari ndinonda chini vira ni madolo watwate ndinopa gari bila kukutengera dololia ukazontiza uenda kwa buya ni wafana mwene kuti usiyazwi ni utondi dispreza lije sensa bere kutinga tirite sepana
0: Wenga kunanga kuti mwanakaji uwale musikana uwale wenga mudiwa wako musikana aliweso to wanana nene hako mabao kana ndao ndao yinumi hodolo
1: ha na verdade nepe mudiwa wangu na vezi jiro jinoitika munyika jinoitika munyika kize jindu zvikondesera nayo ni so jinoitika
0: unoimba ah waimba zvo wabona
1: si jinokondesera munyika Alipo munu kazafuka ukaiti hwawo nzona aiona kuti
0: njana wakumbira mumbo wale hapana nanga kuti wazvivona waimba
1: aha puto wandi kwaita mu kwanfumbe musike ndo tafana mwendi wo divine ndikavisisa zvakaitika navo onada mechibona kuti wakakumbira musika wawo ndo waimba musikeyo
0: Zvakade kunanga kuti ngoma chako aitoki
1: kanada jituke
0: jituke zvinopangira
1: zvinopangira
0: hapana arwese wakakufonera kana kukuligarira kunanga kuti puto zote kana Shefilula we zvadari hazvo nini kamo ngoma yako iya yakananga izvi kudari ini kudari zvo ini nanzi kudaka chikona zvona
1: nada ikine kutopoya ngomuzika ngomundo tumero namakulevere tumekulevere muzikeo kuti masokondi nopoen patrice nyamwina nuye no ofensa amwe nana ofensa nini komuneni kantori ndino malevita nga izvino dzari kudira izvo zvidzari kudira ndaona ngolapi zvino zvinodiwa zvoshikuta ngo publiko
0: nizvona Ndali hazo tusuka motri kopindirira mukati mushirongo chedo kama shinozi mtetembe umwe vapurukire vanadikana vraj Mosambiki ndirikwanika muno mnyumba ino mbepo kuvira muno msofala pano pabaira no mtetembe anozwi Shefilula Shefilula mwana nyeringi mwana mashanga
1: Shilwani
0: mashanga
1: mashanga nyiko home
0: kanyiko home chakani Shefilula we uzote mserepete chikumbiri jona mserepete una show yes
1: na chikumbiri jini na danditi ndani contact de show na
0: Mjini zviri kunezvo.
1: Pazvinofira mabhoso vanhu vakandonifonera kuti vyaini vyaini sembo ndinovira. Ndinotipa ndiri mubato basa. Ndinoshipira machini mashamada ndivunzwe.
0: Muzoti ngoma chako jiwari jino kuna kuti hajo kana mulongo muna. Wananga apa kuti zvino kamu uri kupura nyemba nomushana mukati kamu muku una ngoma jizinji kamu chakawanda unoda kamu kumburusa kuvisa zviri kunesva ngokuti auna mare auna fuma. Kunanga kuti pangoma mulongo muna ijiwari nojimwene chiri kuzari. Chokumbirwa kuna vandu kunanga ingoma jako iwewe watala walangarira warota uda kuimba.
1: Jango nini chokulangalira mimi chokulangalira jango chokulangalira wapi jevandu jango chokulangalira mimi
0: jino kuna kuita mgani
1: jina 4 mosika jondana
0: ajito chabudi
1: na
0: jino kudalira ngozvape jino
1: pakuboja kwaje ndi jino kuti tukukumbira kuti alwisa no spira ne tachibude jino bude Enquanto eu quiser partir de Marijacona, partir na pagar com o estúdio. Isso, nessa.
0: Jess, e Joara, tu pico com a manquila, caputo coco?
1: Cacuco.
0: Cacuco. Não como uma?
1: Cacuco, sim. Pico com a manquila.
0: Wada wakudalika shuva purukiri vandalika na wara jumusambiki takuenda shuka mkuzwa jumwe ni ngoma yomtetembo takuwa kakamusiku nyamase anozwe apa shefe lula imono pa muzi mwano pano para jumusambiki muno msofala mwano mashanga kuna vamwe kama vatetembe kana imbi vakutupurukira usiku huna kudare kana munu dava kama kubudilira mukati mshurengwa chwale azvineswi makuza pano para jumusambiki mkananga zvinoneswa tirikuda kama potelenyu vabatrume wetu kuda botelenyu tikwanisi kama kubuda ya mkata mshiri mwachedu mkukuti ndaita mtetembe, ndaita muimbi ndinuunika muna msofala tete, manika jimweni provincia joino nyike wa Mosambiki azvineswi makuzapano takumbulusa kana takusivisa mabasa enyu kana vatetembe voino nyika ya Mosambiki shikulukuli tusu iku simba kutola ngoma jedu kutola vatetembe vedu kubadira mbechi nisona shutunoda kuitila kama ngoma jedu kana mumbo jomuno mika Mosambiki jizivikevo jimweni nyika hapa ndukuda vijana na mtetembe kama anozwi Shefilula. Shefilula. Shadano wananga shu hapa kuti shuizinji ngoma jino wakona kutahajwa kana mbuna ngomuna jo urikuna selira na shuino kama jito jabudi ngo kuti iwewe kama urikuwa nika pakati pokuchaka kofuma kana mare kuitila kama ubeswe zotu Shefilula. Ungati vuncha kamu muserepete lejona haja uchachaka kaveta ungati vuncha kamu Shefilula ngozwapi kamu shuri kuita kuitira udeinjwe ukokwe ashiba siku gara pasa kukuti vatatempe waka gara pasa waka hata uhi
1: auhi njona
0: udunga mtati jabasa njona, ngoma jako njona. Ngoma jino zika ngoma jino pangira ngoma jino dakaja ngoma munduwezi kama notangu
1: na verdade ngoma juku ipe juku dakaja juku postahu ma internet juku pina machini ma whatsapp vesa kundo jisalira basi mbele ngoma
0: walo tusu kamutakuza ngoma zino kamutakulira chungate zimu mwenye ngoma

0: Shadada vapurukire kamta zimwe ni ngoma mukati mushirongo chedo kamta shirava jesu shino zi mtetembe umwe tazwa ngoma kamu ya Shefi Lula mtetembe opano pabaira munu mu provinsi ya Yusufala pangoma jako jesu apa nkujapi ngoma tikanenga kuti tingadida pamsirepete kana pamamato pamabuso liese wese muntu angatamba pa jesu mulungu munejo
1: na pa jesu ondo bomlume hey mosko ndo bomlume lazinjwa kukonkolere mosko ah lazinjwa kukonkolere ndo bomlume ndo una historia chimweni chikuitika pa upenyu
0: chikuite bomlume
1: si
0: bomlume kwa kanaka
1: ona
0: mulume kushona ngalipo
1: chikuitika
0: unosungwa lula
1: nosungwa ndo kutetemba pa jesu notika mnyi
0: Jagadi, Lula, ngoma jake wewe unaita kama ni mawaya kana computer. Wakamba kulangalira uitapo kama vinangwe zvye kana banda, kana gitara, viola.
1: Si, jimo viola. Tempo vengea marahula, marahula yani chova chova,
0: chova chova.
1: Ya, tainda ngo tainda ngo chini kubanda. Deji vakazopinda ya marahula. Epa, zungwa gramfarensa. Peso tipo tembango ma computador ya Messi Force ngoma waya memo viola originari si ya kuita blau pinda wa maonga pinda shirwani mashanga
0: wakaimba na chova chova kwa maana chova chova
1: takaimba na sino band sitakaimba na
0: maitamba
1: tamba meshimba ngo band
0: waimba
1: ndaimba
0: wakabuda kama
1: buda kama
0: shone au zikusojeka kuti pomwe nanga I to start ningene tatoloveja kama ri kuimba na computer Itu sasa tunoda kamare hizo waya waya kana viola hizi zvina veno vavo.
1: Na, bana Petro meu. Au penyo kuimba, nini noimba. Sikapena jukunesa, jukunesa. Ndiona chini mapatrocini uyo kuya
0: vanabira,
1: vanabesa. Kuimba, nini noimba. Pesa kugala basi pokulangalira leta. Ni wapo dapo kugoti kulangalira leta pa riwa dali.
0: Ko kuimba
1: shira kwenyu dapo, kuti kuita muzi. Ndana muzi dangu kundia shira kwenye mbasa tali Ndana muzi
0: Oh, shwakana wakati novetela mazubari kuzari Ukwati visira ngomendo yu Nukwa shiho kwako Lula, wananga kuti Na komando chova chova Imuwe maimba Waifarisa wakano kumukamu Vazinji vantu kana bungano Kunanga kuti ingenya wimbivu kamu Ninga dumbira shikwata Dakara bendi, vana banda Iyo kamu upina kuchakavo Ukuti wale ngoma jine iwa spengelebo izi Mawaya ngeyo, computer, kakuzazi Bateria, zvia Ngoma hinda kacha?
1: Jinda kacha, jinda kacha, jinda kacha
0: Ukuti asivesi wanenda kushow Kuna kama mserepeti kana show Wanembe nuchiputugiso wanenga kana playback Demi kumta dole mshita kuteve jira kama

Trikwenda mberi nacho mumbo jo usiku hodi mingulino mpurukiri kurukumperekeja muruzororo kwenyu kuti mchakadi muzumuke muno simba kuti tifunungule vikiro mshando mangwana shiposa mkati munguwa ngananamu.